0: meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
2: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
4: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
3: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
5: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
3: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
6: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
3: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Duter.
7: Laporan khusus.
8: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
9: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang

0: Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
1: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
2: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
3: Dari India?
2: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya kan, sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
4: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
6: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
7: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah,

0: jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
1: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
2: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
4: This year holds particular significance for China and ASEAN.
5: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun. Dolar Amerika Serikat.
6: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
5: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
7: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
5: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you. Thank you very
2: much. Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Niar Abdul melaporkan selengkapnya.
8: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
9: The Mas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
8: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
9: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
8: Merasuki jantung pertahanan lawan di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk!
10: masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
9: Setelah laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
10: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
9: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pergiar Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung Pergiar oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan di pagi hari ini Pergiar membahas terkait yang sedang ramai gitu ya, terkait dengan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ ini sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap negara, mendapat tanggapan dari banyak masyarakat ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Dan hal ini juga mendapat tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jawa Timur, Lia Istifhama Pengar. Ia menyatakan bahwa intervensi negara diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian berbagai persoalan sosial di masyarakat. Karena menurut Lia, negara juga memiliki peran penting dalam menghadirkan regulasi sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus juga instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat. Dan ia juga menilai penyebaran budaya LGBT ini merupakan salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah Pendengar. Dan ia juga menjelaskan bahwa regulasi yang diterbitkan pemerintah ini dapat menjalankan fungsi preventif maupun kuratif. Karena berdasarkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, menurutnya ini adalah langkah preventif yang diperlukan untuk mencegah meluasnya perilaku yang berkaitan dengan LGBT. Sedangkan langkah kuratif dilakukan melalui penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi Pendengar. Dan hal ini juga mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, yang di mana Komisi 2 DPRD Cilegon ini terus mendorong Wali Kota Cilegon untuk menindaklanjuti Perpres nomor 111 tahun 2025 Pendengar tentang kebijakan umum pertahanan negara dengan membuat perwal. Nah, ini seperti apa ya, kita akan bahas nanti di Banten Menyapa Pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, bersama Ibu Koidatul Sita yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Jadi untuk Anda Pendengar yang ingin bertanya seputar Perpres nomor 111 tahun 2025 atau kenapa Komisi 2 DPRD Cilegon ini terus mendorong Wali Kota untuk menindaklanjuti Perpres tersebut ya, ini boleh disampaikan pertanyaannya atau tanggapannya ya ke nomor WhatsApp kami Pendengar di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

kriminal gitu ya yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Nah, ini memang kriminalitas ini banyak sekali yang menjadi pemicunya, penyiram. Salah satunya mungkin adalah alkohol gitu ya. Dan ada informasi baik dari Kota Serang, di mana penjualan minuman beralkohol ini juga secara daring begitu ya, ini juga akan masuk dalam pengaturan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengendalian minuman beralkohol yang diajukan pemerintah Kota Serang ke DPRD Penyiar. Aturan tersebut disiapkan untuk memperluas pengawasan terhadap peredaran miras ilegal, jadi tidak hanya di tempat hiburan malam tetapi juga melalui platform digital begitu. Dan Wali Kota Serang Budi Rustandi ini juga mengatakan Raperda itu mengatur penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin ya, termasuk yang dijual secara online maupun berkedok usaha jamu nih pendengar. Jadi akan lebih diperketat begitu ya. Dan juga Wali Kota Serang mengatakan bahwa draft Raperda ini sudah dikirim ke DPRD Kota Serang ya. Ya, berharap pembahasannya segera dijadwalkan agar regulasi tersebut dapat segera disahkan benar. Karena memang menurutnya pembahasan Raperda ini akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, kemudian juga DPRD ya, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, hingga pemangku kepentingan lainnya. Dan keterlibatan berbagai pihak ini tentunya dapat menghasilkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Serang benar. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana begitu ya pendengar ya, untuk Raperdanya bisa segera disahkan menjadi perda gitu pendengar. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda juga di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, sebanyak 114 dari total 344 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Lebak telah selesai dibangun. Dan sebanyak 251 unit lainnya ditargetkan rampung pada Juli ini. Sebagai bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa di wilayah tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak terus mengawal proses pembangunan KDMP agar seluruh unit dapat segera beroperasi dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, menyampaikan bahwa pembangunan fisik terus menunjukkan perkembangan yang positif. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, puluhan perwakilan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Perwaktu di Kabupaten Pandeglang mendatangi kantor DPRD Pandeglang pada Rabu 15 Juli 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan keresahan terkait dengan belum adanya kepastian status kepegawaian serta kondisi kesejahteraan yang dinilai belum setara dengan beban kerja yang diemban. Dalam audiensi bersama pimpinan DPRD, para perwakilan P3K Perwaktu mengungkapkan belum adanya kejelasan mengenai peluang pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Mereka tetap menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal, namun hingga saat ini belum memperoleh kepastian jenjang karir maupun penghasilan yang memadai. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
0: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Bergerak Pro 1 Banten di pukul 8.35 waktu Indonesia Barat, kami nanti hadirkan Banten Menyapa untuk Anda dengan tema Komisi 2 DPRD Cilegon mendorong Wali Kota Cilegon untuk menindaklanjuti Perpres nomor 111 tahun 2025 pendengar, tentang kebijakan umum pertahanan negara dengan membuat perwal ya. Nah, ini seperti apa kelanjutannya, kita akan bahas bersama Ibu Koidatul Sita yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan ya, boleh disampaikan di 08111 450 949.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar yang sedang ramai juga terkait dengan Perpres nomor 111 tahun 2025 terkait dengan LGBT katanya ya. Jadi sebenarnya itu Perpres yang seperti apa atau poin-poinnya apa aja. Nah, jadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imigpas Yusril Izza Mahendra ini menegaskan bahwa Perpres nomor 111 tahun 2025 bukan aturan khusus LGBT begitu. Dan peraturan itu memuat kebijakan umum pertahanan negara serta pengelompokan ancaman militer, kemudian juga non-militer ya, dan juga hibrida secara nasional pendengar. Dan Yusril juga menjelaskan bahwa Perpres nomor 111 tahun 2025 ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pendengar. Jadi regulasi itu mengelompokkan ancaman nasional menjadi ancaman militer, kemudian juga ada yang non-militer ya, dan juga hibrida ini sebagai pedoman kebijakan pertahanan negara. Nah, jadi kalau ancaman non-militer ini mencakup persoalan sosial, kemudian juga budaya ya, bencana alam, kemudian juga wabah penyakit dan juga pemanasan global. Nah, ancaman tersebut juga meliputi berbagai paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan juga ketahanan nasional Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya Perpres nomor 111 tahun 2025 itu banyak poin-poinnya. Nah, nanti juga kita akan bahas bersama Ibu Koidatul Sita yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon terkait dengan Komisi 2 DPRD Cilegon yang mendorong Wali Kota Cilegon untuk menindaklanjuti Perpres nomor 111 ya tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara dengan membuat perwal. Nah, ini seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama Ibu Koidatul Sita. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini, dan yang ingin bertanya mungkin boleh silakan disampaikan ya di 08111450949.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar untuk Banten menyapa di hari Kamis ya, 16 Juli 2026, kami akan hadirkan untuk Anda dengan tema tindak lanjut Perpres nomor 111 tahun 2025 pergiar terkait dengan dorongan DPRD Cilegon untuk penguatan kebijakan pertahanan daerah. Nah, ini seperti apa kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, ada Ibu Koidatul Sita. Pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Ibu Sita melalui sambungan Google Meet. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Sita, selamat pagi Bu.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi.
1: Kabar baik Bu Sita hari ini Bu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik. Ibu Sita, hari ini kita akan membahas terkait dengan tindak lanjut Perpres nomor 111 tahun 2025, di mana DPRD Kota Cilegon mendorong Wali Kota Cilegon untuk membuat perwal. Nah, ini mungkin sebelum kita bedah lebih jauh soal aturannya seperti apa, nanti boleh disampaikan kepada pendengar Pro 1 terlebih dahulu Ibu Sita, terkait dengan Perpres nomor 111 tahun 2025 ini sebenarnya tentang apa dan apa yang harus disoroti mungkin dari Perpres nomor 111 tahun 2025 ini.
2: Ya. Jadi terkait peraturan presiden ini nomor 116 ya tahun 2025, keterkaitan tentang pertahanan keluarga ya. Yang dimana memang di situ lebih menekankan bagaimana kita untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, keutuhan keluarga, dan tentunya jangan sampai ada suatu perceraian atau apapun gitu kan. Jadi agar bisa keluarga ini menjalani kehidupannya berserta anak-anaknya ini secara harmonis gitu. Lebih untuk memperkuat ketahanan keluarga sih.
1: Oke, baik, untuk memperkuat ketahanan keluarga. Ini sebenarnya urgensinya dari Perpres ini untuk Kota Cilegon sendiri seperti apa, Bu Sita?
2: Ya, jadi kita kan di Kota Cilegon alhamdulillah turunan dari itu, kita sudah ada perda payung hukumnya ya, peraturan daerah di Kota Cilegon tentang ketahanan keluarga, yang dimana memang itu sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan. Yang dimana nanti di daerah Cilegon itu kan banyak sekali ya tingkat maraknya kasus-kasus seperti KDRT, kemudian kasus pelecehan seksual. Dan tentunya ini juga kan akan berimbas kepada keutuhan atau ketahanan keluarga itu sendiri. Maka dari itu untuk menurunkan angka perceraian ya. Kan di Kota Cilegon terakhir kemarin datanya itu kurang lebih ada berapa ratus gitu ya tingkat perceraian di Kota Cilegon, yang dimana memang yang menggugat adalah seorang perempuan gitu kan. Yang artinya di sini sangat tinggi juga gitu kan untuk tingkat perceraian. Maka dari itu kita mengamanati dari perundang-undangan di atas itu ya untuk dibuat payung hukumnya untuk meminimalisir jangan sampai angka perceraian itu tinggi, karena kan efek dari perceraian kan itu banyak sekali ya, terutama ke anak-anak lah ya sebagai korban ya dari kedua orang tuanya yang berpisah seperti itu, dan otomatis itu akan berefek kepada psikis, kepada mentalnya si anak. Tentunya kita juga pemerintah di sini hadir bukan untuk mengintervensi suatu hubungan keluarga, akan tapi hadirnya itu kita jangan sampai ketahanan keluarga ini runtuh dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu.
1: Oke, baik. Baik, berarti mendorong untuk ketahanan keluarga tadi begitu ya, Bu. Tapi sejauh ini Bu, respon dari Wali Kota sendiri seperti apa, Bu Sita?
2: Respon dari warga sendiri ya alhamdulillah ya cukup ini baik dan memang mendukung juga begitu keterkaitan tentang adanya payung hukum seperti itu. Nah, artinya di sini wali kota dengan jajarannya ya eksekutif berkolaborasi dengan DPRD selaku legislatifnya untuk bersama-sama mensosialisasikan, untuk bersama-sama kita mengedukasi ke masyarakat, memberikan informasi agar sampai untuk menyelesaikan perda tersebut atau perpres dari presiden kita itu disampaikan kepada masyarakat luas melalui instansi OPD, OPD kemudian ke kecamatan, kelurahan yang nanti akan dihimbaukan oleh RT RW-nya begitu.
1: Oke, baik. Tapi kalau poin-poin krusialnya, Bu, yang harus dimasukkan ke dalam draft perwalnya sendiri dari DPRD Kota Cilegon sendiri seperti apa sih, Bu?
2: Ya, intinya kita mendorong, kenapa kita kan sudah ada payung hukumnya ya, baik dari pusat maupun daerah. Nah, kita dorong ke Pak Wali untuk membuat perwal, peraturan wali kota, yang dimana memang harus sering, ibaratnya, dilakukanlah bukan sekedar seminar parenting ya,
1: Okay.
2: tapi bagaimana edukasi kepada orang tua ini terkait untuk menjaga ketahanan keluarga, untuk menjaga keutuhan keluarga itu memang sangat urgent, sangat penting gitu, karena mereka nanti memiliki anak-anak sebagai penerus bangsa gitu kan.
1: Okay.
2: Jika lo nanti ini efeknya tidak kuat ketahanan, jadi masyarakat itu kuat dengan adanya kita hubungan yang baik di dalam internal keluarga dengan kekuatan dan ketahanan keluarga. Jadi kalau itu tidak memiliki ketahanan, tidak memiliki kekuatan, otomatis dia bersosialisasi di masyarakat, di lingkungan sekitar, itu kan akan menimbulkan kerapuhan gitu di dalamnya ya, akan berefek kepada kinerjanya juga gitu, tidak stabil psikisnya, mentalnya begitu. Ya jangan sampai ini menjadi bom waktu gitu kan. Karena kita ingin menjaga generasi penerus kita juga bukan sekedar cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional gitu kan. Cerdas juga dari dalam segala bentuk bermacam-macam gitu, kecerdasan itu terjadi gitu kan. Jadi kalau itu baik, lingkungan baik, keluarga baik, otomatis anak juga insya Allah gitu tuh, berkembang akan dengan baik begitu.
1: Oke, baik. Kalau sejauh ini Bu, tantangan yang mungkin dihadapi di Kota Cilegon sendiri seperti apa Bu Sita?
2: Pertama, kesadaran masyarakatnya kurang ya, keterkaitan tentang pentingnya untuk menjaga ketahanan keluarga ini. Kita lihat saja ketika ada anak pelajar gitu yang tawuran atau apa di jalan gitu, yang ribut-ribut di jalan, itu terkadang abai dengan oh itu bukan anak saya gitu kan. Jadi nggak usah ditolongin, nggak usah dilerai, nggak usah di ini kan gitu kan, dipisahin. Padahal walaupun itu bukan anak kita, bukan anak darah daging kita, tapi itu anak Kota Cilegon yang dimana mereka juga akan menjadi penerus. Ya otomatis kita sebagai orang dewasa tentunya, wah ini perlakuan yang tidak baik gitu kan, negatif. Seharusnya kan itu dilerai seperti itu, sambil diberikan arahan dan bimbingan gitu, walaupun itu bukan anak kita. Itu pertama. Jadi masyarakat tuh terkadang kurang kesadaran juga terkait hal itu yang pertama. Kedua, memang kita sudah melakukan peraturan daerah segala macam gitu ya. Nah, ini OPD terkait untuk mendegakkan terkait perda ini itu juga belum berjalan secara optimal.
1: Oke.
2: Itu kendalanya kebanyakan terkait anggaran, efisiensi gitu. Terus banyak pemotongan dana transfer dari keuangan daerah ya, dari pusat ke daerah itu juga banyak yang dikurangi, kurang lebih itu sekitar 250 miliar yang di Kota Cilegon yang dipotong. Ya artinya mungkin penegakan diselipin untuk penegakan perda ini kurang berjalan seperti optimal begitu Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang kesadaran dari masyarakatnya ini juga, peran penting masyarakat juga ini sangat penting begitu ya Bu Sita?
2: Berkolaborasi ya dengan semua, ya bukan sekedar ini tanggung jawab pemerintah, tapi ini juga sebagai tanggung jawab bersama RT, RW, masyarakat, semuanya harus stakeholder yang ada di kota itu harus ikut berpartisipasi di dalamnya begitu.
1: Oke, nah kalau dari OPD sendiri Bu Sita sebenarnya yang bisa terlibat atau yang harusnya terlibat ini OPD mana saja atau yang stakeholders yang seharusnya bisa bekerja sama ini dari mana saja?
2: Iya, OPD yang terkait itu kan leading sektornya itu ada di DP3 AP2KB ya, di dinas ini pemberdayaan perlindungan perempuan dan keluarga berencana di situ. Itu yang leading sektornya, tapi mereka juga tidak bisa berdiri sendiri, harus ada gerakan bersama dengan lintas sektoral, contoh dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikannya juga berperan penting di dalamnya gitu kan, untuk menanggulangani apa kenakalan remaja gitu kan. Bagaimana nanti di sekolah itu guru-guru harus mengedukasi keterkaitan dengan bukan sekedar pelajar akademis, tapi bagaimana pembentukan karakter kepada siswa-siswinya ini agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh bangsa kita begitu. Nah, kemudian ada dinas sosial, di mana ketika ada anak-anak pelajar yang tawuran segala macam ini itu, atau enggak anak terlantar, anak yatim, itu kan berhubungan juga nih gitu dengan dinas sosial, dan ini juga berintegrasi dengan Disduk Capil ya, terkaitan kependidikan. Karena kita kan melihat gitu kan, ada catatan sipil, oh ini dari keluarga broken home, oh ini keluarganya masih utuh, punya ayah ibu. Ini juga saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya begitu. Kemudian peran masyarakat juga ini sangat penting, peran RT RW. Kita ketahui RT RW Kota Cilegon mendapatkan honor tertinggi di Sebanten gitu ya. Artinya peran RT RW juga ini harus terus menerus digaungkan, disosialisasikan kepada masyarakatnya agar dari amanat undang-undang, perda itu sampai kepada masyarakat secara luas begitu.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya OPD juga saling berkaitan ya Bu ya. Banyak sebenarnya OPD yang berkaitan, yang harusnya juga bertanggung jawab bersama-sama begitu ya Bu ya, terkait dengan penguatan keluarga ini. Nah, ini tadi disinggung terkait dengan kasus pelecehan ataupun kenakalan remaja begitu ya Bu. Nah, ini mungkin langkah awal yang bisa diantisipasi oleh para orang tua ini sebenarnya seperti apa Bu Sita?
2: Iya, pertama kalau antisipasi, kita tadi berbicara terkait dengan pemerintah daerah ya. Kita pemerintah daerah kan sudah memberikan suatu, bukan sekedar himbauan, bahkan payung hukum juga sudah ada. Nah, dari masyarakat sendiri, orang tua terutama ya, itu benar-benar harus memberikan arahan dan bimbingannya kepada anak-anaknya untuk menjaga batasan-batasan pergaulan gitu kan. Apalagi kita ini punten ya, Kota Cilegon kan katanya kota santri, tapi agak tergerus ya dengan perkembangan zaman gitu kan ya. Artinya kita juga terutama orang tua juga benar-benar harus memberikan, bukan sekedar edukasi ya, flashback kronologis di Kota Cilegon, seperti kita harus menjaga marwah dan martabat Kota Cilegon juga. Ini juga harus disampaikan agar anak-anak juga bisa memahami gitu, menjaga, mencintai kota kelahirannya ini dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan tentunya ini apa, memberikan basic agama ya. Akidah yang memang benar gitu kan, berarti jangan sampai itu dilupakan gitu untuk orang tua ya, untuk memberikan basic agama yang baik, karena tentunya itu kan pondasi utama yang kuat ya. Kalau untuk basic agama, insya Allah kalau mereka memiliki ini kan ada bingkai yang baik gitu, tidak keluar dari batas koridor yang tidak diinginkan begitu. Ini juga ada pembinaan secara rutin ya. Jangan sampai, makanya saya menggalakkan, alhamdulillah respon Pak Wali juga positif ya, di Kota Cilegon ada maghrib mengaji ya. Ini juga salah satu bentuk perhatian kita agar orang tua juga mengikuti anak-anak untuk ikut mengaji gitu tuh. Walaupun memang mengaji itu tidak mesti pas maghrib ya, tapi setidaknya ini program yang memang baik gitu kan, untuk orang tua juga untuk diterapkan ke anak-anaknya begitu.
1: Oke, baik. Tadi disampaikan juga jangan sampai orang tua juga abai, bahkan mungkin meskipun itu bukan anaknya begitu ya Bu ya, ini juga harus lebih diperhatikan, dan juga para orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai agama begitu Bu Sita. Baik, terakhir mungkin Bu Sita, harapan ataupun imbauan kepada masyarakat Cilegon atau bahkan ke pemerintah Cilegonnya sendiri seperti apa Bu Sita?
2: Iya, mari kita bersama-sama menjaga Kota Cilegon, menjaga keluarga kita, baik dari pemerintah daerahnya, masyarakatnya, orang tuanya, sama-sama saling bersinergi, sama-sama saling berkolaborasi untuk menjaga ketahanan keluarga kita dari ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Tentunya ini harus dikuatkan dengan pondasi agama yang kuat dan pengetahuan ilmu yang baik agar kita memiliki ketahanan keluarga yang tangguh, yang kuat untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu aja, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sita sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Bu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin, Bu Sita.
2: Oke, siap-siap. Makasih.
1: Baik. Terima kasih banyak Bu Sita. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, izin pamit undur diri ya. Ya,
1: Baik, Bu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Kamis ya 16 Juli 2026 dengan tema Komisi 2 DPRD Cilegon dorong Wali Kota Cilegon untuk menindaklanjuti Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara dengan membuat parwal pendengar. Kita sudah bahas bersama Ibu Koidatul Sita yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon ya. Jadi masih banyak informasi yang juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Pastikan untuk tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Masa MPLS pendengar ini sudah memasuki di hari keempat ya, di hari Kamis, karena sudah berlangsung sejak 13 Juli kemarin begitu. Nah, ini kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri, masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS untuk jenjang taman kanak-kanak ataupun TK di Kabupaten Pandeglang ini akan melibatkan peran aktif dari orang tua sebagai peserta utama, karena memang langkah ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif ya antara pihak sekolah dengan keluarga sejak awal tahun ajaran baru. Di mana Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dindikpora Pandeglang Sutoto ini mengatakan bahwa pelibatan orang tua dalam orientasi anak usia dini ini sangat krusial ya untuk menciptakan kesinambungan pendidikan di rumah pendengar. Dan agenda tersebut ini berlangsung selama satu pekan ya untuk membantu penyesuaian anak sebelum memulai kegiatan belajar formal pada pekan berikutnya pendengar. Nah, ini kalau di Kabupaten Pandeglang berbeda dengan Kota Cilegon seperti apa pendengar, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya kita akan bahas terkait dengan kolaborasi sekolah, orang tua dan juga dinas pendidikan dalam mewujudkan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS berkualitas ini seperti apa kalau di Kota Cilegon ya. Kita akan bahas bersama Bapak Suhanda yang juga merupakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Cilegon pendengar. Jadi untuk Anda nih yang ingin bertanya seputar MPLS di Kota Cilegon gitu ya, ini bisa disampaikan di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang telah merampungkan pemetaan wilayah yang masuk dalam kategori berisiko tinggi kekeringan selama musim kemarau 2026. Sebanyak 150 desa yang tersebar di 20 kecamatan dinyatakan sebagai zona dengan potensi krisis air bersih yang paling diwaspadai. Kepala Pelaksana BPBD PK Kabupaten Pandeglang Riza Ahmad Kurniawan mengatakan hasil pemetaan berdasarkan kajian risiko bencana atau KRB menunjukkan ancaman kekeringan tahun ini diprediksi lebih meluas dibandingkan periode sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar program sekolah gratis pemerintah Provinsi Banten tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Salah satunya dirasakan oleh SMK Nurul Huda, Kabupaten Serang, yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik sekaligus kepastian pembiayaan operasional sekolah. Kepala SMK Nurul Huda, Aib Saifullah, mengatakan, pada tahun ajaran 2026-2027, sekolahnya menerima 14 rombongan belajar atau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata menerima 8 hingga 11 rombongan belajar. Sekian kelas berita siang ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pergiar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, untuk Banten siang di hari Kamis 16 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema kolaborasi sekolah orang tua gitu ya, dan juga Dinas Pendidikan dalam mewujudkan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS berkualitas. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas bersama Bapak Swanda yang juga merupakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Pergiar, kami juga sudah terhubung secara sambungan Google Meet bersama Bapak Swanda. Kita sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat siang, Pak Swanda. Selamat siang, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak Swanda?
2: Ya, selamat siang, Mbak. Alhamdulillah sangat jelas, dan selamat siang juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dan pendengar RRI Banten dimanapun berada ini, Mbak.
1: Baik, Pak Swanda, kabar baik Pak hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah luar biasa baik ini hari ini.
1: Alhamdulillah sangat luar biasa baik ya, Pak ya. Dan ya, di hari Kamis ini sudah memasuki hari keempat MPLS ya, Pak ya?
2: Betul, di Cilegon, untuk Cilegon ya, ini di hari keempat untuk MPLS.
1: Oke, baik. Nah, ini mungkin kita dengarkan terlebih dahulu, Pak. Kita ada editorial produksi RRI Banten. Mungkin nanti bisa ditanggapi seperti apa editorialnya. Kita simak terlebih dahulu, Pak Swanda.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi langkah awal bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan belajar yang baru. Kegiatan ini bukan sekedar memperkenalkan ruang kelas, guru maupun tata tertib sekolah, tetapi juga menjadi momen penting untuk menanamkan karakter, membangun rasa percaya diri, serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena itu, pelaksanaan MPLS harus mengedepankan nilai edukatif tanpa adanya perpeloncoan, kekerasan, maupun tindakan yang dapat merugikan peserta didik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Sekolah memiliki tanggung jawab menyusun kegiatan MPLS yang kreatif dan ramah anak, sementara orang tua berperan memberikan dukungan serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Di sisi lain, Dinas Pendidikan

0: Baik, demikian Pak Suhanda untuk editorial produksi RRI Banten. Mungkin bisa ditanggapi Pak Suhanda, silakan.
1: Ya. Baik, di Mbak, siapa lupa saya namanya Mbak? Siapa?
0: Dengan Ilma Pak Suhanda.
1: Oh ya, dengan Mbak Ilma dan juga seluruh masyarakat pendengar RRI Banten, perlu kami sampaikan bahwa di Kota Cilegon, alhamdulillah hari ini memasuki hari keempat ya di MPLS dan insya Allah besok itu masa terakhir atau hari terakhir untuk pelaksanaan MPLS di Kota Cilegon. Dan sesuai dengan Juknis atau Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan juga edaran yang kami keluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, insya Allah ini MPLS di Kota Cilegon ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Itu Mbak.
0: Oke, okay. Nah ini berarti untuk pelaksanaannya sendiri berjalan selama 5 hari dari Senin tanggal 13 Juli kemarin ya Pak ya? Sampai esok mungkin ya Pak, 17 Juli.
1: Betul.
0: Oke, baik. Pak Suhanda, ini kenapa sih Pak sebenarnya MPLS ini penting untuk anak-anak yang baru masuk sekolah, Pak Suhanda?
1: Ya, MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini penting buat anak-anak yang baru masuk sekolah dikarenakan memang melalui MPLS ini diharapkan anak-anak kita dapat menumbuhkan dan memperkuat karakter murid sejak hari pertama sekolah. Kemudian anak-anak kita juga dikenalkan dengan lingkungan sekolah. Kemudian juga untuk menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Juga untuk mendukung proses adaptasi murid baru agar siap untuk belajar dan berkembang. Dan menanamkan nilai-nilai positif literasi digital dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari ini, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti memang pada dasarnya adalah mengenalkan kepada anak-anak terkait dengan budaya sekolah yang aman, nyaman ini seperti apa, begitu Pak Suhanda ya. Nah ini, tapi seperti apa mungkin dari Dindikbud sendiri untuk memastikan bahwa semua sekolah ini menjalankan MPLS dengan cara yang baik dan juga sesuai aturan dari Dindikbud, Pak Suhanda?
1: Oke, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, sebelum kami melaksanakan MPLS ini dan setelah masa SPMB ya Mbak ya, kita juga sudah mengundang seluruh kepala sekolah di Kota Cilegon ini untuk kita berikan sosialisasi terkait dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS dan kita juga sudah menerbitkan Mbak dalam bentuk surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan itu tentang pelaksanaan MPLS di Kota Cilegon gitu. Baik, kita juga selain itu sudah melakukan sosialisasi secara luring ya, secara langsung kepada kepala sekolah dan juga kita menyampaikan informasi-informasi melalui media sosial kami, baik IG ataupun Facebook gitu Pak.
0: Oke, okay, baik. Berarti memang sosialisasinya ini sudah masif begitu Pak Suhanda ya?
1: Insya Allah sudah cukup masif kita lakukan Mbak.
0: Oke, okay, baik. Nah ini mungkin Pak masih banyak Pak orang tua yang khawatir terkait dengan perpeloncoan begitu ya Pak. Ini bagaimana mungkin dari Dindikbud sendiri untuk memastikan bahwa hal itu tidak terjadi lagi?
1: Ya, kami melalui sosialisasi tentu sudah melakukan upaya-upaya preventif ya. Kepada satuan pendidikan seluruh dari TK, SD, dan SMP yang ada di Kota Cilegon ini dan kami menyampaikan secara tegas bahwa sosialisasi MPLS ini harus terhindar dari yang namanya perpeloncoan atau kekerasan dan kami juga menyampaikan sikap tegas apabila nanti dalam pelaksanaan MPLS di Kota Cilegon ini terdapat laporan dari masyarakat bahwa ada anaknya yang mendapatkan tindakan kekerasan atau kepeloncoan, gitu Mbak.
0: Oke, okay. Menindak tegas. Ini berupa apa mungkin Pak Suhanda?
1: Itu jelas dalam Permendikdasmen ya, kalau memang terbukti melakukan pelanggaran di dalam pelaksanaan MPLS, kita lihat dulu permasalahannya di mana, laporan apakah itu benar atau tidak, nah nanti kita akan tindak tegas mulai dari surat teguran, kemudian bahkan nanti sampai terberat mungkin akan dibebaskan dari jabatan.

0: tanya sebagai kepala sekolah, karena kan kepala sekolah punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan MPLS ini, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti diawali dengan surat teguran dan mungkin bertahap begitu ya, Pak ya. Sama
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: terberat tadi
0: Gantung nanti permasalahan seperti apa gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini selama MPLS, Pak, mungkin gimana cara atau peran guru sendiri seperti apa agar anak-anak ini merasa nyaman gitu, Pak, tidak takut untuk datang ke sekolah, apalagi mungkin untuk siswa taman kanak-kanak gitu ya, Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Ini seperti apa, Pak?
0: Ya, di sosialisasi kami bahwa untuk pelaksanaan MPLS ini kan harus ada kolaborasi ya, Mbak ya. Ada pihak sekolah, kemudian orang tua, dan kami dinas pendidikan. Dan tentu di masing-masing kami punya wilayah untuk itu ya. Nah, di sekolah ini peran guru atau sekolah sebagai pelaksana utama ini tugasnya adalah bagaimana membuat rancangan program atau menyusun kegiatan MPLS yang relevan tentunya. Kemudian mengenalkan guru, kemudian mengenalkan bagaimana kurikulum, budaya sekolah di sekolahnya masing-masing, tata tertib, anti-bullying, kesehatan mental, dan menyusun program bahwa kegiatan MPLS ini untuk menghindari kegiatan fisik yang berlebihan. Kemudian di sekolah juga ini perlu membentuk panitia, Mbak.
1: Okay.
0: Panitia dengan melibatkan guru BK, ya, kemudian wali kelas, dan juga anak-anak OSIS ya sebagai fasilitator. Tapi ini yang sering kita ini, dan untuk menghindari terjadinya perpeloncoan ini, kita menekankan bahwa anak-anak OSIS ini hanya membantu, bukan sebagai senior yang nantinya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu.
1: Okay,
0: kemudian
1: baik.
0: Sekolah juga perlu menyiapkan SOP ya buat Mbak, itu untuk membuat aturan jelas bahwa MPLS ramah itu harus sesuai dengan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang disampaikan ke semua warga sekolah. Dan kegiatan MPLS ini juga harus transparansi. Artinya kegiatan MPLS ini harus dipublikasikan. Ya, jadwal dan rundown MPLS ke orang tua satu minggu sebelumnya. Bisa melakukan secara luring ataupun melakukan sosialisasi melalui media sekolah masing-masing gitu. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang SOP-nya ini sudah disampaikan begitu ya, Pak ya. Dan juga para sekolah ini juga harus membuat mungkin rancangan program yang semenarik mungkin begitu ya, Pak ya. Sehingga mungkin anak-anak ataupun siswa ini tidak takut datang ke sekolah dan akhirnya malah ketagihan gitu ya, Pak ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Pak Suhanda, ini selain para guru gitu kan, nah bagaimana mungkin ini orang tua juga bisa bersiap, atau peran penting seperti apa dari orang tua agar anaknya juga bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru gitu, Pak?
0: Ya, ya betul. Yang saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaan MPLS ini perlu ada kolaborasi ya, Mbak ya. Ada orang tua, sebagai masyarakat, kemudian guru, sekolah, dan juga dinas pendidikan. Nah, orang tua juga mempunyai peranan yang sangat penting juga ini selama MPLS ini. Nah, karena orang tua ini juga bisa sebagai mitra dan pengawas juga mendukung daripada kegiatan MPLS. Ya, yang pertama yang dilakukan oleh orang tua ini adalah mengikuti sosialisasi. Ya, karena kami juga menyarankan kepada sekolah, ketika MPLS ini belum dilaksanakan, ini sebaiknya ada kegiatan namanya pra-MPLS. Di mana pra-MPLS ini sekolah akan mensosialisasikan MPLS akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan itu. Dan orang tua diharapkan secara langsung disampaikan sosialisasi, Mbak.
1: Okay.
0: Gitu. Kemudian orang tua juga ini perlu ada yang namanya komunikasi aktif, Mbak. Artinya komunikasi aktif ini orang tua bisa melaporkan ke wali kelas atau ke sekolah jika melihat ada indikasi anak-anak kita ternyata kok pas pulang MPLS nih, ternyata anak kita kok diem. Ada apa gitu kan, apa ada perasaan yang dipendam dan lain sebagainya. Ini penting orang tua ini melakukan komunikasi aktif dengan sekolah. Kemudian orang tua juga harus memberikan dukungan psikologis, Mbak, ke anak-anak ya. Intinya di sini orang tua benar-benar memang hasil dari yang disampaikan di sekolah ketika pra-MPLS itu ini disampaikan juga kepada anak-anaknya supaya anak-anak kita siap secara mental di rumah gitu ya. Kemudian menceritakan bahwa MPLS sebagai pengalaman yang positif dan ini untuk mendapatkan teman baru juga di sekolah. Nah, orang tua kita juga kita harapkan juga bisa menjadi relawan, Mbak. Volunteer dilibatkan dalam kegiatan MPLS, bisa menjadi narasumber atau sharing profesi atau pengawas kantin atau pendamping kegiatan kreatif lainnya gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang orang tua juga harus komunikasi aktif begitu ya, Pak ya. Nah, ini Pak Suhada, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita hidup di era digital begitu ya, Pak. Di mana anak-anak ini juga pastinya tidak lepas dari gawai, media sosial begitu ya, Pak. Apakah ini juga menjadi bagian dari materi yang dikenalkan saat MPLS di Kota Cilegon, Pak Suhada?
0: Betul, ya Mbak. Di materi MPLS ini kita juga anak-anak kita akan dikenalkan ya di apa diberikan materi karena itu salah satu materi wajib ya, salah satu materi wajib dari 4 materi yang ada di MPLS tahun ini yaitu sopan dan santun bermedia sosial. Akan di sini akan diberikan pemahaman bagaimana anak-anak kita menggunakan media sosial dengan bijak ya. Karena kalau sudah bicara tentang media sosial itu artinya medianya adalah gadget atau gawai gitu, Mbak ya. Nah, ini diberikan materi supaya anak-anak kita itu ketika menggunakan medsos ini bisa menggunakan secara bijak, aman dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri dan orang lain. Artinya aman ini bahwa anak-anak ini ketika dia menggunakan medsosnya dia dapat melindungi diri sendiri gitu ya, dengan ketika medianya yang dilakukan bijak pasti kan tidak akan ada orang yang akan merasa dendam dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika anak-anak ini juga menggunakan media sosialnya, ini harus bertanggung jawab. Artinya anak-anak kita ini harus memikirkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan di gawai tersebut gitu. Kemudian sopan juga, ini menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dalam bermedia sosial. Dan arti kata bijak ini bahwa anak-anak kita ini harus bisa memilah dan memilih informasi mana yang baik yang kemudian bisa dibagikan hal-hal positifnya melalui media sosialnya gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang anak-anak juga dikenalkan cara bijak mungkin bermedia sosial begitu, Pak Suhada ya. Oke, baik. Nah, ini apakah Pak Dindikbud sendiri juga turun langsung untuk memantau pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah di Kota Cilegon?
0: Betul, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon khususnya di lingkungan kami baik TK, SD, SMP itu semua pejabat-pejabat Bu ya. Mbak ya, itu diberikan surat tugas oleh pimpinan untuk langsung memantau, bukan hanya melihat dari jauh, tapi memantau langsung di lapangan. Ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan MPLS ini sesuai dengan ketentuan, dan tadi kita tidak ingin ada yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti peloncoan ataupun kekerasan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti memang turun langsung ya, Pak ya, untuk melihat. Nah, ini tadi memantau langsung gitu, Pak. Tapi kalau menurut Dindikbud sendiri, Pak, ini seperti apa sih, Pak, ciri-ciri MPLS yang berhasil gitu dan juga berkualitas, Pak Suhanda?
0: Kalau kita nyatakan MPLS punya tujuan, ya, tentu MPLS ini dikatakan berhasil apabila tujuan-tujuan daripada kegiatan MPLS itu tercapai tadi, Mbak. Ya, itu tadi. Bahwa MPLS ini ditujukan bahwa untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter murid ya. Kemudian anak-anak bisa kenal dengan lingkungan sekolahnya, kemudian terciptanya budaya sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan gitu. Kemudian mendukung proses adaptasi murid untuk siap belajar dan berkembang, dan tadi melalui MPLS ini dapat tertanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak kita. Selain itu juga literasi digital dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari anak kita gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini memasuki hari ke-4 MPLS, Pak. Ini tantangan yang sejauh ini dihadapi dari Dindikbud seperti apa, Pak Suhada?
0: Sejauh ini kami belum mendapatkan tantangan apapun ya, Mbak ya. Artinya MPLS di Kota Cilegon, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai ketentuan, dan setiap hari juga kami mendapatkan laporan dari tim yang tadi ditugaskan oleh pimpinan untuk memantau langsung di lapangan.
1: Oke.
0: Sejauh ini sih kami belum mendapatkan laporan-laporan yang di luar itu gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti sejauh ini tidak ada tantangan yang berarti begitu, Pak Sohanda ya?
0: Betul. Perlu kami sampaikan mungkin yang ini mungkin besok akan kita lihat, Bu. Kita akan lihat, Mbak, karena di hari terakhir melalui edaran kami juga selain terkait dengan pelaksanaan MPLS, kita juga membuat edaran bahwa semua satuan pendidikan di masa terakhir MPLS nanti akan itu mendokumentasikan ya dan melaporkan kepada kami, dan di videonya itu akan dinaikkan ke dalam medsos sekolah masing-masing itu untuk mendeklarasikan bagaimana implementasi budaya sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Oh ya, mungkin satu lagi, Mbak, saya sampaikan bahwa di Kota Cilegon itu selain kita ada materi-materi wajib ya sesuai dengan ketentuan di Permendikbud nomor 12 2026. Di khususnya di Kota Cilegon juga kita ada materi-materi pilihan, Mbak. Materi-materi pilihan yang memang ini saya pikir ini luar biasa untuk memberikan wawasan kepada anak-anak kita ya. Ada dari apa? Yayasan yang bergerak di bidang itu pencegahan penggunaan nanti apa narkoba gitu ya, anak-anak jadi diberikan materi itu. Kemudian ada tentang literasi keuangan gitu. Kemudian apa sih dari DP3AP2KB, kemudian tentang kepalang merahan dan lain sebagainya gitu. Itu kita masukkan juga di materi-materi pilihan di Kota Cilegon. Meskipun nanti memang setiap sekolah itu tidak akan semua sama mendapatkannya, karena memang materi-materi itu hanya pilihan dan kita akan bagi ke beberapa sekolah gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau sejauh ini memang sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon di bawah naungan Dindikbud ada berapa sekolah, Pak Suhanda?
0: Kalau SD kita ada di 184 ya, Mbak. Kemudian kalau untuk SMP-nya kita ada di 54 sekolah.
1: Oke, baik. Nah, ini cukup banyak ya, Pak. Tadi disampaikan ada materi pilihan juga begitu ya, ada anti narkoba, literasi keuangan gitu ya, Pak. Tapi akhirnya digilir gitu ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Tidak semua begitu ya, Pak.
0: Tidak semua empat materi itu akan masuk ke satu sekolah, artinya karena ini kan ada materi wajibnya yang sudah dialokasikan dengan waktu ya, durasinya. Nah, jadi sekolah itu bisa mendapatkan dua materi pilihan atau misalkan lebih gitu.
1: Oke, baik.
0: Minimalnya dua.
1: Oke, baik. Pak Suhanda, mungkin terakhir, Pak, apa pesan yang ingin disampaikan untuk para orang tua mungkin ya, kemudian juga guru dan juga anak-anak mungkin nih, Pak, yang baru mau masuk ke sekolah baru gitu ya, untuk bisa menjadikan ini sebagai pengalaman yang menyenangkan dan juga tentunya berkesan, Pak Suhanda.
0: Ya, pesan kami untuk orang tua, juga untuk guru dan juga semuanya, adik-adik kita ya, anak-anak kita yang MPLS tahun ini, yuk kita berkolaborasi untuk mendukung terwujudnya tujuan daripada MPLS ini. Karena MPLS ini bukan hanya tentang kegiatan seremonial, tapi ada tujuan-tujuan yang baik yang memang akan kita implementasikan di MPLS ini. Kemudian untuk siswa kami juga minta berperan aktif ya dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS yang tentunya sudah dirancang sangat luar biasa oleh sekolahnya masing-masing. Dan kami ingin meminta kepada anak-anak ini berani berbicara ya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak harus terjadi, misalkan perpeloncoan dan lain sebagainya, ini harus berani berbicara, berani melaporkan kepada kami apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Berani melaporkan. Nah, ini berarti dilaporkan ke pihak Dindikbud atau seperti apa, Pak?
0: Minimalnya anak ini bercerita kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga aktif ketika melihat anaknya, oh kenapa ini gitu kan. Nah, orang tuanya juga nanti harus melaporkan ke sekolah dan juga cerita kepada kami, supaya kami juga menjadikan kegiatan MPLS tahun ini harus menjadi dievaluasi supaya ke depan MPLS ini harus lebih baik lagi. Karena ini sejatinya tujuan-tujuan MPLS juga luar biasa ya untuk anak-anak kita gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Suhanda sudah bergabung, Pak, bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin, Pak Suhanda. Oke, baik. Selamat siang Pak Suhanda, selamat beraktivitas
0: kembali. Selamat siang.
1: Kembali.
0: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Suwanda. Selamat sama siang, selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk Banten Siang di siang hari ini. Kita sudah bahas terkait dengan kolaborasi sekolah, orang tua dan juga guru dan juga Dinas Pendidikan dalam mewujudkan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS yang berkualitas ini seperti apa. Tadi kita sudah berbincang bersama Bapak Suwanda SE MSI yang juga merupakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan juga kebudayaan Kota Cilegon. Dan peringat masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
2: Banten Siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar Pro 1 Banten, seperti apa untuk informasi harga emas ya pendengar ya? Informasinya dari kontan.co.id bahwa harga terbaru emas batangan bersertifikat Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang ataupun Antam begitu ya pendengar ya. Ini turun tipis pada perdagangan pada Kamis 16 Juli 2026 di mana untuk harga pecahan 1 gram emas Antam ini berada di level Rp2.633.000 per gramnya. Harga emas Antam itu turun sebesar Rp2.000 jika dibandingkan dengan harga pada Rabu kemarin benar. Pada Rabu tanggal 15 Juli 2026 ini di level Rp2.635.000 ya pendengar ya. Turun tipis banget. Rp2.000 turunnya ya. Sementara untuk harga buyback emas Antam sendiri ini berada di level Rp2.380.000 per gramnya. Harga tersebut juga turun pendengar jika dibandingkan dengan harga buyback pada Rabu kemarin ya, yang berada di level Rp2.382.000 ya. Nah jadi gimana nih, meskipun turun tipis gitu ya, ini apakah bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk instrumen investasi Anda pendengar ya. Dan juga pendengar Pro 1 Banten, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dimas, ada Mustafa dan juga Sumarno. Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat siang pendengar dan sampai jumpa.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etape ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
1: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotak.

Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan

0: kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprop pada September 2026. Agenda utama Musprop ini untuk memilih ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprop kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprop yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprop, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprop nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama nanti dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita simak bersama ya dan dengarkan bersama Dinamik Olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke RRI Pro 1 Banten. Dan di Banten Siang hingga sore nanti Anda akan ditemani oleh Bram Adi, pendengar, setelah tadi ditemani oleh Ilma Afiah. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kembali menjadi kunci ya di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi menyumbang 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlanta pada hari ini dini hari tadi pendengar. Awalnya Inggris unggul 1-0 ya, lewat gol dari Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun menuju penghujung pertandingan, mereka mampu membalikkan keadaan. Argentina akhirnya memastikan tiket final usai membungkam Inggris dengan skor akhir 2-1. Ini menjadi ketujuh kalinya pasukan Albi Celeste berhasil lolos ke final sejak edisi Piala Dunia sebelumnya. Meski kini masih memiliki catatan 8 gol di ajang Piala Dunia 2026 yang jumlahnya serupa dengan catatan Mbappe yang sebelumnya bertengger di puncak. Namun dengan tambahan 2 assist ini, Messi kembali merebut posisi teratas di persaingan top skor. Kini penyerang berusia 39 tahun itu mengantongi 8 gol dan 4 assist. Mengingat pesaing-pesaing terdekatnya, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Jude Bellingham telah terhenti dari Piala Dunia 2026. Meski demikian, persaingan top skor belum berhenti. Dua pemain yang masih memiliki potensi untuk menambah catatan mereka, yakni Mbappe dan juga Bellingham. Karena Prancis dan Inggris masih akan bertanding pada laga penentu peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Messi terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen. Nah, apakah Messi akan mendapatkan sepatu emasnya nih, pendengar ya? Karena pada partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sebelumnya mengalahkan Prancis dengan skor 2-0. Messi dan kawan-kawan kini berpeluang melanjutkan kisah sensasional di Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air. Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Kementerian Sosial atau Kemensos akan mengoptimalkan sejumlah program melalui Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Beralih ke informasi selanjutnya, Kylian Mbappe mencatat penampilan terbanyak bersama Prancis di Piala Dunia, sementara Didier Deschamps menjadi pelatih dengan pertandingan terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar saat ini kita sudah berada atau sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya pendengar ya. Dan pada siang hari ini kita akan membahas batik nih pendengar ya. Mungkin Anda familiar dengan motif batik yang menyerupai huruf S ya. Pernah lihat mungkin tapi gak tahu gitu apa namanya. Nah, batik dengan motif seperti itu atau unik seperti itu dikenal sebagai batik parang pendengar. Motif ini merupakan salah satu yang tertua dan sudah ada sejak zaman Keraton Mataram ya. Dulu membatik merupakan tradisi turun-temurun yang menghasilkan motif dan dapat membedakan status seseorang. Dan keberadaan batik ini sudah ada sejak lama ya, menunjukkan batik telah menjadi warisan berupa karya dari nenek moyang kita dan bentuk identitas dari masyarakat yang mempunyai nilai seni dan filosofis tinggi ya. Motif batik ini selalu memiliki makna simbolis berdasarkan falsafah Jawa seperti kedudukan seorang dalam lingkungan sosial masyarakat dalam penggunaan batik dan makna yang terkandung pada motifnya di mana kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam hidup pendengar. Nah, batik parang juga punya filosofi tersendiri ya, kita akan bahas selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

dua jenis ya pendengar, yaitu batik pesisir dan batik keraton. Batik pesisir ini dikenal sebagai batik yang ada di daerah pesisir utara Pulau Jawa dengan warna cenderung cerah dan motif yang beraneka ragam akibat paparan budaya luar dari India, Tiongkok, Belanda, dan juga negara-negara lainnya. Sementara itu, batik keraton dikenal dengan pola yang tradisional dan berkembang di keraton Jawa. Nah, batik parang ini termasuk ke dalam jenis batik keraton karena penggunaan yang terbatas pada kalangan bangsawan di lingkungan kerajaan yang atau tidak boleh digunakan oleh rakyat jelata. Kata parang sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu pereng yang disimbolkan dengan garis lengkung menyerupai ombak di laut. Susunan motif yang sekilas seperti huruf S ini melambangkan sebuah kesinambungan. Hal ini juga menggambarkan kekuatan, kekuasaan, dan semangat yang tinggi. Motif ini juga diartikan sebagai kekuasaan dan pertumbuhan dari seorang raja. Karena itu batik parang juga disebut dengan batik larangan karena tidak boleh digunakan rakyat biasa. Motif ini memiliki beberapa jenis seperti parang barong, parang rusak, parang curigo, parang kusumo, dan lainnya. Tiap corak memiliki bentuk dan makna yang berbeda serta penggunaan yang membedakan status pemakaiannya dan di mana motif tersebut dipakai.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Para pendengar, batik Parang ini dapat ditemui di daerah Yogyakarta dan juga Solo ya. Keduanya ini memiliki perbedaan pada bentuknya pendengar. Baik Parang Yogyakarta ini mempunyai bentuk diagonal yang mengarah dari kanan atas ke kiri bawah dengan warna yang didominasi putih dan hitam pada dasar batik. Sedangkan bentuk dari batik Parang Solo mempunyai pola dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna yang dominan coklat. Kedua batik Parang ini memiliki arti yang sama karena dibuat oleh pendiri Keraton Mataram Kartasura yang kemudian terpecah menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Batik Yogyakarta memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain dengan motif yang tegas dan juga lugas pendengar. Nah, dan juga pendengar, kami mengajak Anda di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak warta berita daerah, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0809 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Perlambatan antrian di TPS-TPS yang ada, kemudian ke Bantar Gebang, terjadi penumpukan. Dan saya sudah meminta untuk diselesaikan selambat-lambatnya 8-10 hari.
3: Bila terjadi bencana, baik itu gempa, baik itu banjir, atau bencana apapun, anak-anak ini sudah tahu harus berbuat apa.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembersihan sampah di Rusun Waduk Pluit diselesaikan dalam 10 hari. BPBD Kota Serang memanfaatkan MPLS di SMPN 17 untuk melatih siswa baru menghadapi bencana melalui simulasi penyelamatan diri dan evaluasi korban. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembersihan sampah di Rusun Waduk Pluit diselesaikan dalam 10 hari. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembersihan sampah di Rusun Waduk Pluit, Jakarta Utara, segera diselesaikan dalam waktu 10 hari. Adapun penumpukan sampah di rusun tersebut menyebabkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga setempat. Kondisi itu diakibatkan lantaran pengangkutan sampah tidak kunjung dilakukan karena terdapat keterlambatan antrean pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Seperti kita ketahui, di Rusun Waduk Pluit karena adanya keterlambatan antrian di TPS-TPS yang ada, kemudian ke Bantar Gebang, terjadi penumpukan. Dan saya sudah meminta untuk diselesaikan selambat-lambatnya 8-10 hari.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono juga meminta agar pengelolaan sampah di Rusun Waduk Pluit dievaluasi dan diperbaiki. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang. Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengerahkan 1 alat berat dan 3 truk pengangkut sampah beserta 10 personel untuk menangani pembersihan sampah di Rusun Waduk Pluit. Namun demikian, demi mempercepat penanganan, maka jumlah alat pendukung serta personel akan ditambah menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Ardianto, sempat menargetkan penanganan tumpukan sampah di Rusun Waduk Pluit selesai dalam waktu 7 hingga 10 hari. Ardianto memperkirakan butuh sekitar 30 rit untuk melakukan pengangkutan sampah tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dinas KPKP sebut klinik hewan keliling permudah akses layanan kesehatan hewan di 5 wilayah DKI Jakarta. Reporter Novena Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan layanan klinik hewan keliling sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat Jakarta. Melalui kendaraan yang didesain khusus sebagai klinik berjalan, layanan tersebut akan menjangkau 5 kota administrasi sehingga pemilik hewan pemeliharaan dapat memperoleh pemeriksaan, konsultasi, hingga edukasi tanpa harus mendatangi fasilitas kesehatan hewan yang bersifat tetap. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, KPKP Provinsi DKI Jakarta, Dian Aryesiana Widyastuti, mengatakan klinik hewan keliling merupakan inovasi pelayanan yang memungkinkan tenaga kesehatan hewan memberikan layanan secara mobile di berbagai lokasi. Ia menjelaskan layanan tersebut akan disebar di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi mengenai pemeliharaan hewan yang baik serta memperoleh informasi terkait kesehatan hewan. Demikian dikatakan Dian di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
6: Jadi pelayanan klinik hewan keliling ini layanan yang dilakukan secara mobile nih Kak. Jadi kalau selama ini kita tahunya adalah layanan yang statis nih di satu tempat. Nah, kali ini Pemprov DKI Jakarta mempunyai terobosan membentuk, mendirikan ataupun membuat klinik hewan keliling berupa kendaraan yang didesain secara khusus sehingga bisa bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Jadi nanti tersebar di 5 kota administrasi. Okay. Jadi masyarakat bisa nanti konsultasi kesehatan, kemudian juga bisa bertanya tentang bagaimana memelihara hewan yang baik. Semua bisa dilakukan dengan melalui klinik hewan keliling itu tadi. Hewan sehat juga akan mengindikasikan bahwa hewan tersebut sudah memenuhi aspek kesejahteraan hewan. Aspek kesejahteraan hewan itu ada 5. Yang pertama, bebas dari rasa takut. Okay. Kemudian hewan itu juga harus bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas berperilaku alami. Kemudian yang terakhir adalah bebas dari rasa sakit, penyakit, dan luka.
5: Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa kehadiran klinik hewan keliling merupakan respon terhadap meningkatnya tren masyarakat yang menjadikan hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga. Karena itu, kesehatan hewan dinilai memiliki kaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hewan peliharaan tetap sehat agar terhindar dari penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua DPR DKI Jakarta Suhut Alinudin mendukung peralihan armada mikrotrans ke kendaraan listrik. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPR DKI Jakarta. Silakan rekan Rizky.
7: Baik pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin menyatakan dukungannya terhadap rencana peralihan armada mikrotrans menjadi kendaraan listrik. Meski demikian, Suhut menekankan agar proses transisi tersebut dilakukan secara bertahap guna menjamin kesiapan seluruh lini operasional. Di samping elektrifikasi armada, Suhut juga menyoroti aspek mendasar yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh pihak pengelola. Menurut Suhut, peralihan teknologi moda transportasi massal itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
8: Hal yang harus kita lakukan ya secara bertahap ya agar peralihan ini tidak memberatkan, tidak menyulitkan dan tidak merugikan pihak-pihak yang selama ini berperan. Nah, jadi transisi inilah yang harus dilakukan dengan baik gitu. Ya agar penggunaan mobil listrik ini bisa segera dilakukan, tetapi di saat yang sama juga kesiapan ya pengguna, kesiapan pelaksana juga harus diperhatikan.
7: Lebih lanjut, Suhut menegaskan modernisasi angkutan umum di ibu kota tidak sekedar bertumpu pada pergantian mesin konvensional ke ramah lingkungan. Faktor kenyamanan, kepatuhan berlalu lintas, dan juga keselamatan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikesampingkan dalam pembenahan transportasi publik Jakarta. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk laporannya rekan Rizky, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya pendengar Pro 1. Polsek Tambora berhasil gagalkan pengiriman 12 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian dan hendak dikirim ke Sumatera. Alwan Syadam melaporkan.
9: Jajaran unit Reskrim Polsek Tambora menggagalkan pengiriman 12 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian dan hendak dikirim ke Sumatera menggunakan sebuah truk. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada 7 Juli 2026 mengenai sebuah truk mencurigakan yang mengangkut sepeda motor dan melintas di kawasan Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Menindaklanjuti laporan itu, tim Tiger Polsek Tambora langsung melakukan penyelidikan. Namun saat petugas tiba di lokasi, truk telah lebih dulu memasuki ruas jalan tol. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan truk itu di pintu keluar tol Cikupa, Kabupaten Tangerang. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 12 unit sepeda motor yang disembunyikan di balik berbagai barang rumah tangga. Menurut Wahyu, pelaku menggunakan modus menyamarkan sepeda motor dengan muatan berupa sapu, ember, lemari, hingga mainan anak untuk mengelabuhi petugas saat proses pengiriman.
10: Tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora melakukan pengejaran di exit tol Cikupa dan berhasil mengamankan satu buah truk yang mengangkut 12 unit kendaraan sepeda motor, yang di mana kendaraan tersebut ditumpukkan barang-barang alat rumah tangga dan mainan. Setelah itu, dari interogasi supir, motor tersebut akan dibawa ke Sumatera.
9: Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sopir truk berinisial RA untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, RA mengaku baru pertama kali menerima pekerjaan mengangkut sepeda motor keluar daerah dan menyebut seseorang berinisial TA sebagai pihak yang memerintahkannya. Saat ini, TA telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO dan masih diburu karena diduga berperan sebagai pengendali sekaligus penadah kendaraan curian. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Bangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah, ratusan siswa di SMN 36 Jakarta ikuti edukasi kebencanaan dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya, Setyo Agung melaporkan.
11: Ratusan siswa baru SMA Negeri 36 Jakarta mengikuti edukasi kebencanaan dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui kegiatan yang digelar BPBD DKI Jakarta, peserta dibekali pengetahuan mitigasi bencana untuk memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan sekolah. Sebanyak 228 murid baru kelas 10 mengikuti edukasi yang dikemas melalui penyampaian materi dan praktik langsung. Saat ditemui di lokasi, petugas BPBD Korwil Jakarta Timur, Hasanuddin Yordanius Tomina mengatakan, siswa dikenalkan teknik penyelamatan diri saat gempa bumi, penggunaan alat pelindung diri ketika beraktivitas di air, cara evakuasi saat banjir dan penyebab banjir di DKI Jakarta. Edukasi tersebut bertujuan membekali para murid dengan pengetahuan dan keterampilan dasar keselamatan.
12: Semoga dia bisa mengambil pelajaran yang tadi kami edukasikan, yaitu terutama tentang teknik berlindung, karena saat terjadi bencana gempa itu yang bisa menyelamatkan itu yaitu diri kita terlebih dahulu, Pak. Saat kita sudah bisa selamat sendiri, itu baru kita bisa menolong orang lain.
11: Hasan menambahkan, para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan mampu mempraktikkan teknik pelindung diri yang diajarkan. Salah satu murid baru, Rafatur Raya, mengaku edukasi tersebut menambah pemahamannya mengenai langkah awal yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana.
13: Karena kita diajarin, terus habis itu pemaparan juga kan kepada murid, jadi setidaknya buat pengetahuan pertolongan pertama lah kalau misalkan ada fenomena alam bahaya.
11: Sementara itu, salah satu

0: MPLS. Program ini dijadwalkan berlangsung hingga rangkaian MPLS berakhir pada Jumat mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Di tengah perkembangan industri yang semakin kompleks, layanan inspeksi dan konsultasi tidak lagi sekedar menjadi alat verifikasi, tetapi telah berkembang menjadi solusi strategis yang meningkatkan efisiensi, keselamatan, kepatuhan, dan daya saing perusahaan. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
2: Di tengah perkembangan industri yang semakin kompleks, layanan inspeksi dan konsultasi tidak lagi sekedar menjadi alat verifikasi, tetapi telah berkembang menjadi solusi strategis yang meningkatkan efisiensi, keselamatan, patuhan, dan daya saing perusahaan. PT Surveyor Indonesia, PTSI, menjawab kebutuhan tersebut melalui penguatan layanan testing, inspection, certification, and consultation yang mengedepankan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta pengolahan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Komitmen tersebut diperkuat melalui kompleks laboratorium PTSI di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang menjadi pusat pengujian inspeksi, sertifikasi, dan penelitian untuk berbagai sektor industri. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, mengatakan, di fasilitas ini terdapat dua laboratorium strategis, yaitu Laboratorium Pelumas dan Laboratorium Lingkungan, yang berperan memastikan kualitas produk kepatuhan terhadap standar serta mendukung praktik industri yang berkelanjutan. Sementara itu, Junial Rahman Wirson, manajer teknis Laboratorium Sentul, menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa layanan assurance PT Surveyor Indonesia tidak berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi menghasilkan data ilmiah yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan.
3: Kalau air di kita butuh 10 hari kerja, Pak, sampai kita selesai menganalisa, kita keluar hasil. Kalau udara sebenarnya sebagian parameternya sudah selesai di lapangan, maksudnya hasilnya itu sudah ada di alat masing-masing udara. Kalau untuk laboratorium penguji, kita cuma menguji hasil sampai mengeluarkan hasil lab. Nah, untuk menginterpretasikan hasil lab itu, kita juga punya divisi yang namanya konsultan lingkungan. Nah, mereka kalau si klien mau menjabarkan untuk membuatkan pelaporan berupa AMDAL, UKLPL, KRPL, atau yang lainnya, itu kita punya juga untuk divisi konsultannya, konsultan lingkungan. Jadi kalau untuk di lab ini ya cuma mengeluarkan hasil lab aja. Tapi kalau klien pengen dibahas, pengen dibikinkan bukunya atau bikin laporannya ke KLH, kita punya tim juga untuk membuat itu.
2: Sejalan dengan perkembangan kebutuhan industri, PTSI terus memperkuat layanan melalui inovasi. Selain menyediakan inspeksi independen yang menjamin kualitas dan kepatuhan, perusahaan juga menghadirkan layanan konsultasi yang mendampingi pelanggan dalam meningkatkan efisiensi operasional, memenuhi regulasi, hingga mempersiapkan transformasi bisnis menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi seperti AI, Big Data, IoT, serta berbagai solusi digital lainnya semakin memperkuat kualitas layanan yang cepat, akurat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, BPBD Kota Serang memanfaatkan MPLS di SMPN 17 untuk melatih siswa baru menghadapi bencana melalui simulasi penyelamatan diri dan evakuasi korban. Lucia Stari melaporkan.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 17 Kota Serang berlangsung berbeda. Ratusan siswa baru tidak hanya mengikuti pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga mendapat pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Serang. Pelatihan diawali dengan penyampaian materi mengenai potensi bencana yang ada di Kota Serang. Setelah itu para siswa mengikuti simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi. Saat tanda bahaya dibunyikan, siswa diminta berlindung dengan melindungi kepala menggunakan tas sekolah, kemudian bergerak menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, petugas BPBD juga memperagakan teknik dasar evakuasi korban. Para siswa diajarkan cara mengangkat, menggotong, hingga memindahkan korban ke lokasi yang lebih aman tanpa menimbulkan cedera tambahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Serang Mukhlisin mengatakan, pembelajaran kebencanaan sejak usia sekolah penting untuk membangun budaya siaga bencana. Pelajar diharapkan mampu mengenali resiko tetapi tetap tenang.
5: Bagaimana anak-anak ini bisa menolong dirinya sendiri bila terjadi gempa. Jadi atau bila terjadi bencana, baik itu gempa, baik itu banjir, atau bencana apapun, anak-anak ini sudah tahu harus berbuat apa, kemudian juga harus melakukan apa.
4: Dan ini juga menjadi bagian dari program mitigasi bencana BPBD Kota Serang.

0: Semarang yang digelar di sejumlah sekolah selama pelaksanaan MPLS. Melalui simulasi ini, BPBD berharap para siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan dasar untuk melindungi diri sendiri dan membantu proses evakuasi ketika bencana benar-benar terjadi. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Komisi 2 DPRD Cilegon apresiasi kinerja Kesra Kota Cilegon tentang beasiswa Cilegon Juare dan honor madrasah. Romanuddin melaporkan.
2: Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mengapresiasi kinerja Kesejahteraan Rakyat atau Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon dalam menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti program beasiswa Cilegon Juare, honor guru madrasah, dan sejumlah program lainnya. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Hidayatullah, mengatakan Kesra Kota Cilegon mampu menjalankan tugasnya secara optimal, khususnya dalam pengelolaan program bantuan keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dikatakan Hidayatullah, Kesra menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang terjalin dengan berbagai pihak juga berjalan efektif, sehingga berbagai program dapat terrealisasikan sesuai perencanaan. Meski demikian, Komisi 2 mendorong agar bagian Kesra terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta memastikan setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
3: Dalam kurun waktu satu semester ini berjalan kegiatan. Nah, tadi saya berbicara dengan Kesra, mencoba menggali informasi dan program prioritas yang ada di Kesra itu ada dua. Satu terkait beasiswa Cilegon Juara, dan yang kedua tentang kesejahteraan guru madrasah. Dan banyak hal lain juga yang kami sampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Kapal Kesra terkait dengan tugas-tugas dan pekerjaannya yang di masyarakat.
2: Sementara, Kepala Bagian atau Kabag Kesra Kota Cilegon Rahmatullah menyampaikan, semester 1, semua program prioritas yang dilaksanakan Kesra Kota Cilegon telah mencapai 46%. Di antaranya, honor guru madrasah dan juga beasiswa Cilegon Juara senilai Rp10 miliar. Menurutnya, khusus untuk program honor guru madrasah pada semester 1 yang sudah terrealisasikan sekitar Rp9 miliar dari sekitar 18 miliar yang dianggarkan, yang terdiri 5.147.000 orang, baik guru madrasah, sanawiyah, ibtidaiyah, dan raudatul alfa. Oleh karena itu, Rahmatullah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Kesra berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program. Melalui sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai program kesejahteraan masyarakat di Kota Cilegon dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4: Realisasi kurang lebih 18.040.000, itu terdiri dari 5.147 orang penerima, baik dari guru madrasah, aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, diniyah, TPK, TKP, dan juga guru madrasah.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: Berikut feature dengan judul Menyapu Jalan Menjaga Harapan, kisah di balik sapu lidi. Tersimpan sebuah perjuangan seorang ayah yang menghidupi keluarganya. Selengkapnya disampaikan oleh Jalia Winarti.
5: Aktivitas pagi di Kota Rangkas Bitung baru saja dimulai. Di tengah lalu lalang kendaraan di Jalan Patiderus, tampak seorang pria tekun menyapu dedaunan dan sampah yang berserakan di pinggir jalan. Pria itu adalah Juman, 52 tahun, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang telah mengabdikan diri selama 9 tahun. Setiap hari, usai menunaikan sholat subuh, Juman memulai pekerjaannya hanya berbekal sapu lidi, pengki, dan ember sampah. Baginya, menjaga kebersihan jalan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan ikhlas. Di sela pekerjaannya, Juman menceritakan pengalaman hidupnya. Ia mengawali karir sebagai petugas kebersihan sukarelawan, kemudian menjadi tenaga honorer. Pada tahun 2025 lalu, ia akhirnya diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak.
6: Terus ke tenaga kontrak ya, langsung pengangkatan ke tiga paruh waktu.
5: Meski penghasilannya tidak besar dan hingga kini belum memiliki rumah sendiri, Cuman tetap bersyukur. Ia berhasil menyekolahkan kedua anaknya hingga jenjang aliyah di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lebak. Cuman pun memiliki harapan sederhana. Ingin anak-anaknya dapat menempuh jenjang pendidikan hingga ke bangku perguruan tinggi dan memiliki rumah sendiri.
6: Anak-anak juga jangan seperti bapaknya.
5: Kisah Juman mengingatkan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai yang mulia. Di balik sapu lidi yang setiap pagi ia ayunkan, tersimpan semangat pengabdian, rasa syukur, dan harapan besar demi masa depan keluarga. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembersihan sampah di Rusun Waduk Pluit diselesaikan dalam 10 hari. BPBD Kota Serang memanfaatkan MPLS di SMPN 17 untuk melatih siswa baru menghadapi bencana melalui simulasi penyelamatan diri dan evakuasi korban. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada nanti sore di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Mendengar, baru saja kita simak bersama warta berita daerah yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Bersama saya Bram Adi dan saat ini kita sudah masuk dalam program Pro Dangdut Pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut favorit Anda bisa langsung bergabung ke WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Cinta rahasia penir dari Elvi Sukaisi ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini. Dan ada yang bergabung nih, ada Kang Rohman nih, katanya pengen request ya lagunya dari Lilis Karlina yang judulnya Reformasi Cinta. Lagi dengerin sambil ngopi nih di siang hari ini. Baik, terima kasih ya untuk Kang Rohman sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Untuk lagunya sudah kita siapkan ya, dan untuk Anda yang ingin request boleh langsung aja bergabung ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan ini dia Reformasi Cinta dari Lilis Karlina.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan.

0: memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Happy Asmara ya, sudah kami udarakan untuk Anda nih di Prodangdut siang hari ini. Dan ada yang masuk lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari anak-anak konveksi, Rita Sugiarto nih katanya request. Tapi gak ada judulnya nih, boleh ya di konfirmasi lagi mau request Rita Sugiarto yang mana nih ya lagunya. Dan kirim-kirim buat Mang Mastur, Mang Jeki, Mang Uco, Mang Roy, Mang Jem. Selamat beraktivitas, sehat lalu. Baik, terima kasih ya. Apa kita langsung putarkan lagu Rita Sugiarto yang random aja nih ya. Kalau enggak ya. Dan ini ada requestan lagi nih, ada dari Teh Lilis katanya pengen request lagunya Lala Widi yang Isi Hati playback. Baik, terima kasih ya. Kita putarkan terlebih dahulu nih dari requestan Teh Lilis ya. Ada Isi Hati dari Lala Widi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah ding bergabung lagi di Pro Dangdut siang hari ini ada Kang Rido nih di Ciruas, katanya pengen dengerin lagunya Mansyur S yang Mabuk Cinta untuk siang hari ini. Baik, terima kasih ya untuk Kang Rido sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di WhatsApp kami di 0811145049. Dan ini dia Mabuk Cinta dari Mansyur S.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pelunasan haji ini belum ada kereset.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pas terima langkah pendengar dari Ico Wong ya, sudah kami mudarakan untuk Anda dan juga menutup perjumpaan kita di Prodangdut siang hari ini. Dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk mengikuti bersama Beranda Astacita Nasional yang dimana hari ini dengan produksi dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Lalu dari RRI Nunukan, Harmoni di Perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan. Lalu dari RRI Merauke, melestarikan budaya dengan membaca. Dan yang terakhir ada dari RRI Tanjung Pinang, Khazanah Melayu. Dan akan dipandu oleh host Binda Umar, pendengar. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan dari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang dari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana, di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Munggu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.

0: warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
3: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
4: Selamat sore.
3: Gimana kabar hari
4: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
3: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
4: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
3: Memang dari Lambata.
4: Dari ya, Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
3: 30-an.
4: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
3: beranak cucu,
4: beranak
3: ya.
4: Cucu jadi di sini
3: akhirnya ya. Campuran deh di
4: campuran,
3: sini ya.
4: Betul.
3: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
4: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu

0: dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Pak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung jadi Blungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Pak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu.
1: Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
0: Iya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua
0: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat, Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisna?
0: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali. Ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke. Dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa tuh mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu tuh sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini, ya mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremias Nip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu. Kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya, peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan. Sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2, Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Kak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih ke depannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali kedepannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: memperbaiki, menata semua.
1: Kayak dari Sinangus juga ada 6 desa, Pak ya. Nanti ke Kak Kiri.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mendorong Wali Kota Cilegon Robin Sar agar menindaklanjuti peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemkab Lebak memastikan anggaran gaji P3K tahun 2026 tetap aman sepenuhnya.

0: Berikut berita selengkapnya. Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mendorong Wali Kota Cilegon, Robin Sar, agar menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Rohmanuddin melaporkan.
1: Pertama berdasarkan instruksi presiden kan peraturan presiden bahwa sudah diklasifikasikan bahwa LGBTQ itu adalah ancaman negara non militer.
2: Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mendorong Wali Kota Cilegon Robin Sar agar menindaklanjuti peraturan presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara seperti penyebaran LGBTQ sebagai ancaman non-militer dengan membuat peraturan wali kota atau perwal. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon Fauji Desviandi menyebut dari tahun ke tahun kasus LGBTQ trennya terus meningkat. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah Kota Cilegon agar menindaklanjuti Perpres nomor 111 itu dengan membuat peraturan wali kota atau perwal Kota Cilegon. Menurutnya, melalui perwal itu sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan LGBTQ tersebut. Dengan demikian, kasus LGBTQ di Cilegon dapat menurun. Fauji menyampaikan terkait kasus LGBTQ, dirinya tidak bisa menyampaikan berapa jumlah kasusnya lantaran sampai saat ini belum ada aturan khusus yang melakukan pendataan terhadap kasus tersebut. Namun yang jelas, kalau dilihat dari kasus HIV di Kota Cilegon dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat. Dengan demikian, diharapkan bisa menekan angka penyakit menular seksual atau PMS.
1: Suka sama jenis lah. Itu menjadi perhatian khusus gitu loh. Angka ini yang harus menjadi dasar bagi eksekutif di pemerintah melakukan hal-hal yang memang bisa mencegah atau hal-hal yang bersifat edukasi gitu lah, agar angka tersebut tidak meningkat, angka HIV tersebut tidak meningkat, dalam arti angka untuk LGBT itu juga bisa menurun gitu.
2: Sementara Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon Kohidatul Sita menambahkan terkait kasus LGBTQ, pihaknya menunggu gebrakan dari pemerintah Kota Cilegon, salah satunya soal pembuatan perwal untuk mencegah kasus LGBTQ di Kota Cilegon. Menurutnya, melalui pembuatan perwal itu sebagai salah satu upaya antisipasi kasus pencegahan LGBTQ di Kota Cilegon agar tidak kecolongan. Saat disinggung soal alasan mendorong Wali Kota Cilegon agar membuat perwal pencegahan LGBTQ, Cita mengaku semata-mata untuk melakukan antisipasi dan dirinya meminta kepada masyarakat Cilegon untuk tidak menormalisasikan kodrat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan adanya kasus LGBTQ tersebut.
3: Dibilang genting atau seurnya apapun, ya kita nggak tahu ya. Tapi kan ini kan sudah viral, baik di pusat, di nasional bahkan gitu kan. Artinya di sini ini adalah bentuk antisipasi kita. Jangan sampai Kota Cilegon nanti tiba-tiba ada event terkait hal itu gitu kan. Artinya kita kecolongan gitu loh. Maka dari itu kita ada sebuah antisipasi tindakan pencegahannya maraknya aksi tentang LGBT.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: PMK Blebak memastikan anggaran gaji P3K tahun 2026 tetap aman sepenuhnya. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
4: P3K dan P3K Parwaktu kita sudah anggarkan. Jadi di 2026 kita pastikan aman. Termasuk gaji.
5: Pemerintah Kabupaten Lebak memastikan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, telah disiapkan untuk tahun anggaran 2026. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Halson Nainggolan di Rangkas Bitung mengatakan anggaran tersebut juga telah diproyeksikan hingga 2027. Total belanja pegawai Pemkab Lebak mencapai 1,3 triliun rupiah per tahun untuk membiayai 15.686 ASN dan P3K. Meski beban belanja pegawai cukup besar, Pemkab Lebak menegaskan tidak akan merumahkan ASN dan berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan baru terkait batas belanja pegawai sebesar 30% APBD.
4: Kalau totalnya termasuk PNS ya saya nggak bisa. Kita belanja pegawai itu di angka 1,3 tahun, 15.686 ASN. Dalamnya PNS, P3K dan P3K. Sesuai arahan Pak Bupati, kita tidak akan mengambil kebijakan rumahkan ASN. Tapi kita berharap nanti ada kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait yang 30% sebagaimana di undang-undang HKPD.
5: Sementara itu, terkait seleksi P3K, Halson menyebut keputusan masih menunggu formasi dari pemerintah pusat dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Di sisi lain, sepanjang tahun 2026 terdapat sekitar 400 ASN di Kabupaten Lebak yang memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah berencana mengusulkan kebutuhan aparatur baru melalui seleksi calon pegawai negeri sipil. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dampak musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di kawasan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Warga di dua wilayah rukun warga atau RW dilaporkan mulai kesulitan mendapatkan air bersih setelah sumur-sumur mereka mengering. Merespons kejadian tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni langsung menginstruksikan jajarannya untuk memetakan wilayah rawan dan bergerak cepat menyalurkan bantuan. Sementara Camat Setu Erwin Gemala Putra membeberkan titik kekeringan saat ini terdeteksi di Kelurahan Keranggan, tepatnya RW 01, RT 01, dan RW 02, RT 04. Ada 35 kepala keluarga atau KK yang terdampak di 2 RW. Rinciannya 15 KK di RW 01 dan 20 KK di RW 02. Untuk membantu warga, pihak Kecamatan Setu bersama BPBD Tangerang Selatan langsung berkoordinasi dengan Perumdam atau PDAM setempat untuk mengirimkan pasokan darurat. Ketua DPRD Banten nilai profesionalisme direksi BUMD jadi kunci peningkatan pendapatan daerah. Matahari Cerah melaporkan.
6: Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menilai profesionalisme Direksi Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, potensi pendapatan tidak hanya bersumber dari pajak daerah, tetapi juga dari pengelolaan sumber daya alam dan kinerja BUMD.
7: Undang-Undang 28, pemerintah daerah Provinsi Banten itu adalah ada dalam posisi pajak PKB dan PKB. Tetapi kita melihat bahwa pemerintah pusat memberikan ruang untuk bagaimana pemerintah daerah Provinsi Banten memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Provinsi Banten, salah satunya adalah air di bawah, di atas permukaan. Kedua, juga BUMD-BUMD.
6: Menurutnya, pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang melakukan konsolidasi jajaran direksi BUMD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
7: Maka langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini adalah sedang mengkonsolidasikan direktur-direktur BUMD.
6: Fahmi mengatakan DPRD memberikan kesempatan kepada Gubernur Banten beserta jajarannya untuk menyelesaikan proses konsolidasi tersebut. Hasilnya akan terlihat dari kemampuan direksi dalam mengelola masing-masing BUMD. Ia berharap BUMD dapat dikelola secara profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang mengajukan Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol ke DPRD untuk memperkuat pengawasan dan menekan peredaran minuman ilegal. Lucia Stari melaporkan.
8: Memperbaiki, menata semua, bukan hanya kotanya, tapi sistem, termasuk tempat hiburan malam.
9: Penjualan minuman beralkohol secara daring bakal masuk dalam pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian minuman beralkohol yang diajukan pemerintah Kota Serang ke DPRD. Aturan tersebut disiapkan untuk memperluas pengawasan terhadap peredaran miras ilegal, tidak hanya di tempat hiburan malam, tetapi juga melalui platform digital. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, Raperda itu mengatur penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, termasuk yang dijual secara online maupun berkedok usaha jamu.
8: Saya maunya pidananya keras, pidananya juga berat, termasuk dendanya juga berat, agar mereka ada jeranya. Alhamdulillah ketika saya datang ke Kemenhum, dan itu disepakati bahwa bisa pakai denda, dan ini salah satunya jalan bagaimana membuat para pengusaha tempat hiburan malam.
9: Budi mengatakan draft Raperda telah dikirimkan ke DPRD Kota Serang. Ia berharap pembahasan segera dijadwalkan agar regulasi tersebut dapat segera disahkan. Menurutnya pembahasan Raperda akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa hingga pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Serang. Selain memperluas pengawasan, pemerintah Kota Serang juga mengusulkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Besaran denda yang diajukan berkisar 1 miliar hingga 5 miliar rupiah dan masih akan dibahas berdasarkan hasil kajian. Usulan itu muncul setelah pemerintah Kota Serang menilai penindakan selama ini belum memberikan efek jera. Budi mencontohkan penyitaan sekitar 17.000 botol minuman keras yang berakhir dengan tindak pidana ringan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon memastikan kegiatan MPLS tahun 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan konsep ramah anak, edukatif, serta bebas dari praktik perpeloncoan. Ilma Afiah melaporkan.
10: Perlu kami sampaikan bahwa di Kota Cilegon, alhamdulillah hari ini memasuki hari keempat ya di MPLS dan insya Allah besok itu masa terakhir atau hari terakhir untuk pelaksanaan MPLS di Kota Cilegon.
11: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Cilegon memasuki hari keempat dan berjalan sesuai ketentuan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon memastikan kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan konsep ramah anak, edukatif, serta bebas dari praktik perpeloncoan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Suhanda, mengatakan pelaksanaan MPLS berlangsung selama 5 hari sejak Senin 13 Juli 2026 hingga Jumat 17 Juli 2026. Seluruh sekolah diminta mengikuti aturan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2026 serta surat edaran dari Dindikbud Kota Cilegon. Menurutnya MPLS memiliki tujuan utama membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah, membangun karakter, serta menciptakan budaya belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari proses adaptasi siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Suhanda menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah sebelum pelaksanaan MPLS dimulai. Selain melalui pertemuan langsung, Dindikbud juga menyampaikan informasi melalui media sosial agar seluruh satuan pendidikan memahami aturan pelaksanaan MPLS.
10: Kami melalui sosialisasi tentu sudah melakukan upaya-upaya preventif ya kepada satuan pendidikan seluruh dari TK, SD, dan SMP yang ada di Kota Cilegon ini. Dan kami menyampaikan secara tegas bahwa sosialisasi MPLS ini harus terhindar dari yang namanya perpeloncoan atau kekerasan. Dan kami juga menyampaikan sikap tegas apabila nanti dalam pelaksanaan MPLS di Kota Cilegon ini terdapat laporan dari masyarakat bahwa ada anaknya yang mendapatkan tindakan kekerasan atau perpeloncoan. Gitu, Mbak.
11: Ia menambahkan pengawasan dilakukan secara langsung dengan menugaskan pejabat Dindikbud untuk turun ke sekolah-sekolah di tingkat TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai standar dan tidak terjadi tindakan yang merugikan peserta didik. Dindikbud Kota Cilegon juga berharap pelaksanaan MPLS tidak hanya menjadi kegiatan seremonial awal tahun ajaran, tetapi juga mampu membangun karakter siswa serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Hingga hari keempat pelaksanaan, Dindikbud menyebut belum menerima laporan adanya kendala maupun pelanggaran dalam kegiatan MPLS. Dari Cilegon, Banten, Ilma Afiah melaporkan.
0: BPBD PK Pandeglang mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Ridwan Maulana melaporkan.
12: Kayak dari Sinangasung kan ada 6 desa. Nah kita kirim.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang mulai mengintensifkan pengiriman bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Fenomena El Nino 2026 yang diprediksi membawa kemarau panjang menjadi pemicu utama meningkatnya kebutuhan pasokan air bagi masyarakat di daerah pelosok. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD PK Pandeglang, Lili Sulistiani menjelaskan, saat ini bantuan air telah menjangkau masyarakat di 3 kecamatan, yakni Sindang Resmi, Angsana, dan Cadasari. Pengiriman dilakukan secara terjadwal setiap hari menggunakan armada tangki dengan kapasitas 4.000 hingga 8.000 liter per unit untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
12: Kemungkinan untuk ada peningkatan. Kalau untuk dari BMKG-nya,
13: ya.
12: Ya, karena kita sudah dijadwal kayak seperti ini, kita jadwal tanggal 13, kayak dari Sinangasung kan ada 6 desa Nah, ya. Nah, kita kirim hari ini 2 desa dulu. Iya.
13: Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih kering dan panjang, dengan puncak kekeringan terjadi antara Juli

0: Yang protes terhadap Argentina muncul setelah laga kontroversial melawan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebuah petisi daring yang meminta Argentina didiskualifikasi telah ditandatangani lebih dari 6 juta orang. Petisi tersebut diunggah melalui situs argentinaout.com dengan cepat menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Penggagas petisi menuding FIFA serta perangkat pertandingan memberikan perlakuan istimewa kepada Argentina dan Lionel Messi. Kontroversi bermula ketika Argentina bangkit dari ketertinggalan 0-2 untuk mengalahkan Mesir dengan skor 3-2. Albi Celeste mencetak 3 gol dalam 13 menit terakhir dan memastikan langkah menuju babak perempat final.
1: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mendorong Wali Kota Cilegon, Robin Sar, agar menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Pemkab Lebak memastikan anggaran gaji P3K tahun 2026 tetap aman sepenuhnya. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Informasi lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada sore hari ini untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah Banten. Pada sore hari ini kami sudah tersambung bersama Brigpol Mahsum dari Satlantas Polresta Serang Kota. Pendengar, selamat sore.
2: Selamat sore Pak Bram.
1: Baik, silahkan untuk laporan lalu lintas pada sore hari.
2: Baik Pak Bram, selamat sore. Dilaporkan dengan saya Brigadir Mahsum dari Polresta Serang Kota. Izin melaporkan pada sore hari ini, sekira pukul 16.33 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang berdasarkan pantauan kami di lapangan sore hari ini, secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang pulang kerja maupun anak sekolah yang pulang terpantau sudah ada peningkatan kendaraan di ruas jalan utama. Adapun titik-titik yang mengalami sedikit kepadatan khususnya di jalur protokol yaitu di Simpang Ciceri, Sumur Pecung, Pisangma sampai dengan Ramayana, Kebon Jahe, pusat perbelanjaan Mall of Serang yang mengarah jalur Pacu, akses tol Serang Timur untuk arus lalin pada sore hari ini ramai namun tetap lancar, tidak ada kemacetan yang berarti. Demikian laporan Pak Abram pada sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Brigadir Mahsum, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar untuk informasi lalu lintas untuk sore hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
8: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
7: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Peringat sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar ya, karena sudah menemani Anda di Banten siang hingga sore ini pendengar. Dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Laila Rahma di Banten sore hingga malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
5: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
6: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
7: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
8: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
5: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
9: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang mengklaim stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dibakar massa karena merasa jengkel dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang melarang motor untuk mengisi bahan bakar jika pajak kendaraan mati. Unggahan tersebut memperlihatkan kobaran api yang membesar di SPBU dan beberapa orang berusaha memadamkan api. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Setelah dilakukan penelusuran mengarah ke laman Serambi News, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subusalam yaitu akibat adanya korsleting di SPBU Subusalam pada 12 Oktober 2024. Dengan demikian SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pickup Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat sore ya. Lala Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di sore hari ini sampai nanti pukul 24 ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa ya. Kalau dari kantor RRI, cuaca di sore hari ini cerah sekali pendengar ya. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas juga di sore hari ini seperti apa, boleh juga, atau punya informasi menarik atau cerita menarik, bisa berbagi juga ke Pro 1 RRI Banten ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, dari kampus, dari manapun, tetap hati-hati di jalan pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 94,1

Berikut satu informasi dari Pandeglang ya, di mana kebijakan pemerintah yang menurunkan harga bahan bakar minyak BBM jenis solar pendengar menjadi Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 gross ton atau GT disambut positif pendengar oleh pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pandeglang. Kebijakan tersebut dinilai menjadi stimulus krusial untuk memangkas biaya operasional serta memperkuat produktivitas sektor pertanian. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pandeglang pendengar Dede Widarso mengungkapkan biaya bahan bakar selama ini menjadi komponen pengeluaran terbesar bagi para nelayan. Sebelum kebijakan ini berlaku, nelayan harus membeli solar dengan harga mencapai Rp21.300 per liter, sehingga penurunan harga sebesar Rp6.300 per liternya ini memberikan dampak efisiensi yang sangat signifikan bagi keberlangsungan usaha pendengar. Kemudian disampaikan juga, terdapat 300 kapal berukuran di atas 30 GT yang beroperasi di wilayah perairan Pandeglang yang tersebar di sentra perikanan seperti di Labuan, Panimbang, Cikasik, dan Sumur. Menurutnya penurunan harga solar ini sangat membantu dirinya dan nelayan lainnya dalam mencari ikan pendengar. Dan HNSI berharap kebijakan harga khusus ini dapat terus berlanjut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir Pandeglang. Melalui biaya operasional yang lebih ringan, diharapkan aktivitas melaut para nelayan menjadi semakin lancar dan berkontribusi positif terhadap penguatan ekonomi daerah.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Pendengar, kalau tadi untuk informasi dari Pandeglang, sekarang informasi dari Lebak, pendengar, di mana sebanyak 114 dari total 344 unit koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Lebak telah selesai dibangun, pendengar. Sebanyak 251 unit lainnya ditargetkan rampung pada Juli ini sebagai bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengawal proses pembangunan KDKMP agar seluruh unit dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi banyak masyarakat desa, pendengar. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa di Rangkas Bitung mengatakan pembangunan fisik terus menunjukkan perkembangan yang positif, pendengar. Meski sebagian besar bangunan telah selesai, operasional koperasi belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelolanya, pendengar. Pembekalan para manajer KDKMP saat ini masih mengikuti pembekalan dan pemusatan latihan sebelum mulai bertugas di koperasi masing-masing. Pemerintah Kabupaten Lebak pun terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, pendengar, agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesiapan kelembagaan dan tata kelola koperasi, pendengar. Dan rencana peluncuran 45 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak ini pada Rabu pagi dipastikan mengalami penundaan. Peluncuran tersebut sedianya merupakan bagian dari launching tahap kedua KDKMP di Kabupaten Lebak, pendengar. Kegiatan itu direncanakan dipusatkan di KDKMP Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Launching tahap kedua tersebut semula akan dilaksanakan secara serentak bersama 15.845 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Agenda nasional itu juga direncanakan, pendengar, dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Meski peluncuran ditunda, pemerintah Kabupaten Lebak memastikan proses penyelesaian pembangunan, kemudian pembekalan manajer, serta persiapan operasional KDKMP tetap berjalan sehingga seluruh koperasi dapat segera berfungsi sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Satu lagu pendengar dari M2M, Everything You Do ya, baru saja kami dengarkan untuk Anda pendengar. Dan lagu ini kayaknya udah lama ya, lagu lama, karena mengingatkan saya ini pada zaman masih sekolah di SMA ya, berarti tahun udah lama banget ya pendengar. Dan untuk Anda satu informasi kembali kami sampaikan, di mana ada cara sederhana menjaga suasana hati pendengar. Mungkin salah satunya tadi ya, dengan dengar lagu musik, mendengarkan musik kesukaan atau lagu kesukaan pendengar. Namun ada beberapa cara lain pendengar untuk menjaga suasana hati. Yang pertama adalah menjaga pola makan, kemudian rutin bergerak, dan tidur yang cukup masih menjadi cara efektif untuk menjaga suasana hati pendengar dibanding mengandalkan minuman yang diklaim dapat meningkatkan mood menurut ahli gizi. Kemudian dilansir dari Thinkwell, berbagai produk yang dipasarkan sebagai mood boosting drink memang semakin populer. Namun para ahli mengingatkan bahwa manfaatnya belum terbukti secara konsisten pendengar untuk mengatasi stres, kemudian kecemasan maupun perubahan suasana hati. Kemudian disampaikan juga sebagai gantinya, para ahli menyarankan sejumlah kebiasaan sederhana yang telah didukung bukti ilmiah untuk menjaga suasana hati pendengar. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan secara teratur, di mana ahli gizi Emily Van Eck mengatakan makan secara konsisten sepanjang hari merupakan cara yang sering diabaikan untuk membantu menjaga mood dan tingkat energi pendengar. Ia menyarankan kombinasi karbohidrat dengan protein serta lemak sehat pada setiap waktu makan. Dan aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga suasana hati pendengar. Bahkan gerakan ringan tetap dapat memberikan manfaat apabila seseorang belum sempat berolahraga dalam durasi yang lebih lama. Selanjutnya, tidur yang cukup juga menjadi faktor penting pendengar, karena orang dewasa ini dianjurkan tidur sedikitnya 7 jam setiap malam untuk membantu mengurangi stres sekaligus menjaga kesehatan mental. Selain itu, para ahli juga mengingatkan agar konsumsi kafein dan alkohol tidak berlebihan. Terlalu banyak kafein dapat memicu rasa gelisah, kemudian kecemasan, dan mengganggu kualitas tidur, terutama bila dikonsumsi pada sore atau malam hari, pendengar. Dan disampaikan juga, menurut Pak Ahli, minuman mood boosting tetap dapat menjadi pilihan bagi sebagian orang, terutama sebagai pengganti minuman beralkohol. Namun, manfaat yang dirasakan kemungkinan juga berasal dari kebiasaan berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati minuman tersebut, bukan semata-mata dari kandungan bahannya.

Pendengar, tepat pukul 17.59 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib ya, untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya.

عذاب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

Dengar baru saja kita menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis,

0: keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dikutip dari rri.co.id. Praktik premanisme dinilai tidak hanya berdampak terhadap keamanan masyarakat pendengar, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan iklim investasi di daerah. Kepolisian daerah Banten menyebut tindakan seperti pungutan liar, kemudian pemerasan, dan intimidasi dapat memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor pendengar. Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Banten Kompol Yeremia Iwo mengatakan korban aksi premanisme dapat mengalami kerugian materi, trauma hingga rasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pendengar. Sementara bagi dunia usaha, praktik tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kepercayaan investor. Polda Banten telah melakukan sejumlah penindakan terhadap pelaku premanisme pendengar, termasuk kelompok debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa serta pelaku pungutan liar di sejumlah lokasi pendengar. Kemudian, retribusi yang memiliki dasar hukum pemerintah berbeda dengan pungutan tanpa izin yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kompol Yeremia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor apabila menemukan praktik pungutan tanpa dasar hukum pendengar, baik di kawasan wisata, pasar, terminal, maupun lokasi lainnya. Dan Polda Banten juga mengingatkan bahwa aksi premanisme dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Kepolisian menyebut tindakan tersebut dapat masuk dalam kategori pemerasan dengan ancaman hukuman pidana. Informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

satu lagu pendengar dari Leon X Rizky Febian ya, delusi. Nah, kalau delusi atau waham, ini adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental pendengar yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya pendengar. Secara umum, waham atau delusi adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi. Meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata, terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang disadari oleh masyarakat pendengar. Pada dasarnya, delusi ini adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sementara itu, kalau halusinasi pendengar adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kalau untuk penyebab delusi sendiri, ini belum diketahui secara pasti apa penyebab seseorang mengalami delusi pendengar. Namun, terdapat beberapa kondisi atau faktor yang dapat memicu delusi, di antaranya faktor genetik. Seseorang yang memiliki keluarga, terutama keluarga inti dengan riwayat gangguan delusi atau gangguan mental lainnya, dinilai lebih berisiko mengalami kondisi serupa. Kemudian, faktor biologis, gangguan atau kelainan pada bagian otak yang berfungsi untuk mengatur proses berpikir dan persepsi diduga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan delusi pendengar. Kemudian ada juga karena faktor psikologis, bisa dikarenakan trauma atau stres berkepanjangan dipercaya dapat memicu seseorang mengalami gangguan delusi. Selanjutnya, faktor lingkungan. Dalam beberapa kasus pendengar, seseorang yang menderita gangguan delusi juga dapat memicu orang lain untuk mengalami hal yang serupa. Kemudian yang terakhir adalah faktor kondisi medis, seperti gangguan psikotik, kemudian gangguan suasana hati, postpartum psikosis, demensia, atau penyakit Parkinson diketahui juga dapat menimbulkan gejala berupa delusi pendengar. Nah, untuk cara mengatasi delusi sendiri, pada dasarnya delusi ini adalah hal gangguan mental yang dapat ditangani dengan mengkombinasikan terapi psikologis dan penggunaan obat-obatan pendengar. Secara umum, beberapa jenis terapi psikologis yang dapat dilakukan untuk menangani delusi adalah psikoterapi, kemudian terapi keluarga, terapi perilaku kognitif, dan lain sebagainya. Dan delusi sendiri inilah gangguan mental serius pendengar yang perlu segera ditangani dengan cepat karena bisa memengaruhi cara berpikir dan persepsi seseorang. Jadi jika Anda atau mungkin di sekitar Anda pendengar mengalami gejala yang mengarah pada delusi, sebaiknya segera konsultasikan hal tersebut dengan psikolog atau psikiater. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: terlewat.
1: Dengan tempat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
2: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Masalah beras ada beberapa daerah yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun Pertanian Nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
8: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
9: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
8: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
11: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
10: Jadi kalau kita melihat

0: termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi itu kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan, bahkan di sebelah itu rafimbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
6: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Jadi kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Ya.
12: Lalu yang kedua,

0: program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
3: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
5: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
6: besok lawan Spanyol. Apa nih dari impian-impiannya besok gimana?
5: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina.

0: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
1: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
2: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
1: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
2: Habis malam ini.
1: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
0: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disampaikan oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan kembali untuk mimbar agama Islam, pendengar, dengan tema pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan narasumber Haji Ahmad Musafir, SAG, MPD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Para pendengar Radio RRI Banten yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi amal ibadah kebaikan kita untuk bekal pulang kita menuju alam akhirat nanti. Akhirat. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, di mana kita senantiasa terus dituntun untuk menjalankan syariatnya agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Para pendengar Radio RRI Banten yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan tema tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu makna daripada sakinah mawaddah warahmah. Karena memang tujuan daripada pernikahan itu tiada lain dan tiada bukan ingin mendambakan, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah mawaddah warahmah cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin. Ketiga istilah itu diambil daripada surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan suami istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berpikir. Mari kita lihat makna dari istilah-istilah tersebut. Sakinah, kata sakinah secara sederhana
dapat diterjemahkan sebagai kedamaian berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 dan ada juga dalam Surah At-Taubah ayat 26 dan Surah Al-Fath ayat 18 dan 26. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Selanjutnya, makna daripada mawaddah. Menurut Quraish Shihab dalam pengantin Al-Quran menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah ataupun sedih. Selanjutnya, arti daripada rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Sedangkan kasih sayang, rahmah adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan

pendengar radio RRI Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya harus mengenal ciri-ciri daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini, ciri-ciri yang terdapat dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah yang pertama adalah berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh. Yang kedua, melaksanakan misi ibadah dalam kehidupan. Yang ketiga, mentaati ajaran agama. Karena agama merupakan sumber daripada segala sumber, maka kita harus patuh terhadap ajaran agama. Kemudian saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Tidak ada saling mengkhianati ataupun saling merugikan. Keduanya harus saling cinta mencintai dan sayang menyayangi. Yang kelima, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Saling menjaga kehormatan laki-laki dan saling menjaga kehormatan perempuan. Diibaratkan di dalam Al-Quran bahwa pasangan merupakan sebagai pakaian yang saling menutupi kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Selanjutnya, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Selanjutnya, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Jika ada permasalahan di dalam keluarga, maka satu sama lain harus menyelesaikannya dengan jalan musyawarah, meminta pendapat kepada pasangannya. Kemudian selanjutnya, membagi peran secara berkeadilan dalam mendidik anak-anak. Jadi harus membagi peran antara suami dan istri. Kemudian berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Demikianlah para pendengar radio RRI yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan

0: aku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Serang terus mematangkan usulan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sejumlah lokasi telah dipetakan dengan Kelurahan Tembong menjadi titik yang saat ini paling diprioritaskan karena dinilai memiliki peluang memenuhi persyaratan dari Kementerian Sosial. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi enggan meremehkan Spanyol. Ia menilai Spanyol merupakan lawan yang sangat kuat menjelang pertemuan kedua tim pada final Piala Dunia 2026. Messi mengatakan dirinya mengenal banyak pemain Spanyol, termasuk sejumlah pemain yang berasal dari klub yang pernah dibelanya, Barcelona. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
3: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
2: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
3: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
2: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
3: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
2: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
3: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb, bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: suka. Ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini, ajarin gue ya Bang.

Pendengar, baru saja kita menyimak mini drama radio pendengar yang diproduksi dari RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial. Dan pendengar, sekarang sudah pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin Anda ada yang baru mulai memakan malam begitu ya. Tapi pendengar, banyak orang menganggap makan di malam hari selalu berdampak buruk bagi kesehatan pendengar. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Yang lebih penting bukan hanya waktu makannya pendengar, tapi juga jenis makanan, porsi, dan jarak antara waktu makan dengan waktu tidur. Jika memilih makanan yang tepat, makan malam atau camilan sehat sebelum tidur justru dapat membantu tubuh tetap bertenaga, mengurangi rasa lapar berlebihan, dan mendukung kualitas tidur pendengar. Untuk makanan yang baik dikonsumsi pada malam hari, misalnya ada pisang pendengar, merupakan salah satu buah yang cocok dinikmati pada malam hari karena buah ini mengandung kalium dan magnesium yang membantu otot lebih rileks. Kemudian ada oatmeal, di mana oatmeal ini tidak hanya cocok disantap saat sarapan pendengar. Makanan tinggi serat ini juga dapat menjadi pilihan makan malam ringan karena memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa membuat perut terasa berat. Selanjutnya ada yogurt rendah lemak. Yogurt mengandung protein dan kalsium yang baik untuk tubuh. Kandungan proteinnya membantu menjaga rasa kenyang. Sedangkan kalsium berperan dalam proses pembentukan melatonin yang mendukung tidur lebih nyenyak pendengar. Dan masih ada beberapa lagi jenis makanan yang bisa atau yang baik dikonsumsi pada malam hari. Namun kami udarakan terlebih dahulu satu lagu pendengar dari Adabian Senandung, lagu Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita.

0: kepastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin, aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi, aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

masih melanjutkan terkait untuk makanan sehat yang baik dikonsumsi malam hari ya. Kalau tadi ada pisang, oatmeal, kemudian ada yogurt rendah lemak, selanjutnya ada susu hangat, pendengar. Segala susu hangat sebelum tidur ini sudah lama dikenal sebagai minuman yang menenangkan. Susu mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin sehingga tubuh lebih rileks menjelang waktu tidur, pendengar. Selanjutnya ada telur rebus. Seperti yang kita ketahui, pendengar, bahwasanya telur ini merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Mengonsumsi satu butir telur rebus pada malam hari dapat membantu memenuhi kebutuhan protein tanpa memberikan terlalu banyak kalori, terutama jika dipadukan dengan sayuran, pendengar. Kemudian ada ikan. Ikannya seperti ikan salmon, tuna, atau sarden. Ini kaya akan protein serta asam lemak omega 3. Dan selanjutnya ada kacang-kacangan, pendengar, seperti almond, kenari, atau kacang mete. Tanpa garam dapat menjadi camilan sehat pada malam hari. Selanjutnya yang terakhir ini adalah sayuran, sup sayuran. Semangkuk sup hangat berisi sayuran dan sedikit protein seperti ayam tanpa kulit atau tahu ini dapat menjadi makanan pilihan makan malam yang sehat, pendengar, karena sup ini mudah dicerna dan memberikan rasa kenyang tanpa membuat perut terasa penuh. Nah, selain memilih makanan sehat, penting juga menghindari makanan yang dapat mengganggu kualitas tidur, pendengar. Nah, karena makan pada malam hari bukanlah kebiasaan yang harus dihindari sepenuhnya, pendengar. Selama memilih makanan yang bergizi seimbang, kemudian mengatur porsi dan tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh tetap dapat memperoleh makanan dari asupan tersebut. Jadi pilihan makanan seperti buah, sayuran, yogurt, oatmeal, telur, dan ikan merupakan contoh menu yang baik untuk dinikmati pada malam hari karena membantu menjaga kesehatan sekaligus mendukung kualitas istirahat. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar satu informasi, kami kutip dari rr.co.id. Pendengar, gempa bumi magnitudo 2,3 menggetarkan Kabupaten Sarmi, Papua, Kamis 16 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 2.14 lintang selatan dan 139,85 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Pendengar, diketahui pusat gempa permukaan 80 km timur laut dan kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan laut. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten menargetkan hasil sensus ekonomi 2026 dapat dipublikasikan kepada masyarakat pada akhir tahun ini. Publikasi tersebut akan dilakukan setelah seluruh tahapan pendataan dan pengolahan data selesai dilaksanakan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Timnas Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis dari Argentina. The Three Lions kebobolan 2 gol pada menit-menit akhir usai sempat memimpin hingga menit ke-83. Dan pengamat sepak bola Irfan Octavian menilai perubahan strategis Thomas Tuchel menjadi titik balik pertandingan. Menurutnya keputusan menambah pemain bertahan justru mengurangi daya tekan Inggris. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu dari Malida, Salahkah Aku, mengawali ruang rindu kita di malam hari ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk ada yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam pendengar, kami tunggu di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu sampai pukul 23 nanti di WhatsApp 0811145094.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Ruang rindu kita di hari ini mungkin biar lebih seru ya. Ini adalah mungkin band atau penyanyi favorit yang masih Anda dengar sampai sekarang, siapa pendengar dan apa alasannya dan mengapa setia mendengarkan musisi favorit Anda tersebut. Pendengar boleh ya berbagi cerita atau berbagi informasi ya terkait tema kita di malam hari ini pendengar. Dan ini juga sudah ada yang request lagu pendengar. Selamat malam Ruang Rindu, katanya saya Andi di Cilegon, mau request lagunya dari Dewi Gita, Si Manis Jembatan Ancol katanya. Baik, ini lagunya sudah kami siapkan ya dari Dewi.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua

membuat saji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Lalu di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasapen.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu pendengar. Ada yang berbagi cerita nih dari Rudy, katanya di Rangkas Bitung pendengar. Band yang sampai sekarang enggak pernah hilang dari playlist saya, Peter Pan, sekarang Noah katanya. Lagu-lagunya selalu mengingatkan masa SMA, karena setiap dengar suaranya Ariel rasanya langsung balik ke tahun 2000-an katanya. Terima kasih ya Rudy sudah berbagi cerita ya, karena memang lagu-lagu Peter Pan atau Noah itu memang sampai sekarang juga masih enak didengar ya. Kemudian ada juga dari Siska katanya di Kota Serang. Sampai sekarang saya masih suka dengerin Glenn Fredly. Lagu-lagunya adem, penuh makna dan cocok didengar kapan aja katanya. Walaupun beliau sudah enggak ada, karya-karyanya tetap hidup di hati para penggemarnya. Baik, terima kasih ya untuk Siska juga sudah berbagi cerita. Lagunya yang paling disukai tadi dari Glenn Fredly ya. Dan ada juga nih dari Andi di Tangerang katanya, kalau saya masih sering dengar Padi. Lagu-lagunya punya lirik yang dalam dan musiknya gak pernah terasa kuno. Setiap dengar Sobat atau Mahadewi pasti langsung ikut nyanyi katanya. Baik, terima kasih ya untuk Andi. Dan ini kebetulan ada dari Padi nih, di Bidadari. Atau kita putarin aja ya untuk Andi di malam hari ini yang ada di Tangerang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar sudah ada yang bergabung dan mau request lagu, katanya dari Maya di Lebak. Katanya mau request lagunya dari Anggun, Evil and Angel. Baik, untuk Maya lagunya sudah kami siapkan ya. Dan yang mau request ataupun mau kirim-kirim salam atau mau berbagi cerita mengenai band atau penyanyi favorit ya yang masih Anda dengarkan sampai sekarang, siapa sih gitu ya, boleh berbagi cerita atau berbagi informasi ke ruang rindu, ruang berbagi rindu sampai pukul 23 nanti.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu pendengar. Satu lagu ya, baru saja kami dengarkan untuk Anda dari Indra Lesmana, Sydney pendengar. Dan ini sudah ada juga yang berbagi cerita pendengar ya, bahwa ini ada Fajar di Anyer. Katanya Backstreet Boy masih jadi boy band favorit saya. Lagu-lagunya bikin ingat masa SMP katanya. Sekarang nah, saya malah ikut hafal karena sering saya putar di rumah. Baik, terima kasih ya Fajar sudah berbagi cerita ke Prosa Terari Banten. Kemudian ada juga di Nia di Cikande, katanya musisi favorit saya Kahitna, lagu-lagunya romantis dan gak pernah lekang oleh waktu. Kalau ada acara keluarga atau santai sore, pasti salah satunya lagu ikut diputar, katanya. Baik, terima kasih ya sudah berbagi cerita ke Prosa Terari Banten. Dan ini juga sudah ada yang request pendengar dari Reza, katanya mau request lagunya dari Nike Ardila, Aku Takkan Bersuara. Baik, untuk Reza lagunya sudah kami siapkan ya. Dan yang mau berbagi cerita, mau berbagi mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu sampai pukul 23 nanti di WhatsApp 0811145094949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan ini sudah ada juga yang berbagi cerita pendengar ke Pro 1 dari Banten ya. Dari Desi katanya di Pandeglang, saya masih setia dengar lagu-lagu Dewa 19 katanya pendengar. Liriknya puitis, musiknya juga keren. Kalau lagi perjalanan jauh, playlist saya pasti ada lagu Dewa. Baik, karena ya Desi masih suka dengerin lagu Dewa 19 ya. Kebetulan ini di playlist kita malam ini ada. Ini nanti saya putarkan ya khusus untuk Desi di malam hari ini. Dan untuk Anda mungkin yang mau berbagi cerita seperti yang lain gitu ya, masih kami tunggu pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu sampai pukul 23 ya. Atau mau request lagu era tahun 90-an atau tahun 2000-an, masih kami tunggu di 0811145094 9.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
5: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
4: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
5: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
4: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
5: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

Rindu ruang berbagi rindu kata. Dan pendengar, ini sudah ada lagi yang berbagi cerita ya. Teh, selamat malam ruang rindu. Saya Dedi di Cilegon. Penyanyi favorit saya Krisye katanya. Suaranya khas dan lagu-lagunya selalu enak didengar kapan saja. Walaupun lagunya sudah puluhan tahun, tetapi terasa relevan sampai sekarang. Baik, terima kasih ya Dedi. Dan kebetulan ini ada juga di playlist kita malam hari ini ya, Krisye yang ada. Selamat bahagia kasih, nanti kami putarkan untuk Dedi ya. Dan kebersamaan kita di ruang rindu masih ada sekitar 10 menit lagi pendengar. Dan ini juga sudah ada yang request lagu, katanya ini dari Fajar, mau request lagunya dari Tofu, Hidup Cuma Sekali. Baik ya, untuk Fajar lagunya juga sudah kami siapkan. Dan untuk Anda yang mau kirim salam masih bisa, tapi untuk yang request kayaknya udah gak sempat ya, karena 10 menit lagi kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama saya Lala Rahma ya. Kebersamaan kita masih ada 1 jam ke depan pendengar. Dan satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah pendengar meninggalkan level di 18.000 rupiah dalam penutupan perdagangan hari ini pendengar. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 0,45% atau 82 poin menjadi 17.986 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian diinformasikan juga pendengar, penguatan rupiah dipengaruhi oleh menurunnya ekspektasi kenaikan suku bunga di Fed. Namun semakin memanasnya konflik Timur Tengah dapat kembali menekan mata uang rupiah pendengar. Disampaikan Bank Indonesia menyebut penilaian S&P memberi penegasan akan independensi BI. Belakangan ini memang banyak kalangan yang mempertanyakan independensi BI. Pendengar, BI juga menegaskan menjaga stabilitas masih menjadi fokus utama BI saat ini. Selain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga laju inflasi, BI juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan untuk informasinya, kami kutip pendengar dari rri.co.id.

0: musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Empat serangkai pop ini sekarang memutuskan untuk bergerak aktif pada jalur independen untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas pendengar. Mereka secara keseluruhan mengubah rupa identitas optis termasuk warna font logo baru menjadi merah terang yang menonjol. Langkah mandiri tersebut tidak hanya mengganti citra band pada umumnya pendengar, tetapi berubah menjadi sebuah objek brand iklan modern pendengar. Dedikasi Tugu ini ditujukan lewat kesuksesan mereka mengamankan hak pemberian nama spesial untuk sarana halte Petukangan The Massive di Jakarta. Halte tersebut sangat legendaris karena letaknya persis berseberangan dengan kantor mereka, pendengar. Pemilihan lokasi tersebut mempertegas jati diri para personil sebagai anak daerah yang tidak pernah melupakan akar sejarah kelahirannya, dan mereka secara lantang menyuarakan jargon Ciledug Pride dalam setiap penampilannya, pendengar. Dan melalui kemudian The Massive berhasil memotivasi para remaja agar kerap berusaha dengan gigi merealisasikan mimpi terbesar mereka, pendengar. Rangkaian rencana pemasaran kreatif terkini diagendakan rilis secara bertahap mendekati akhir tahun guna menyenangkan telinga para penggemarnya.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit? Wayang orang?
1: Wayang Ben.
0: Oh.
1: Kan kita?
0: Yo, itu dia.
2: Kita siapa?
0: Kita siapa?
1: Wayang Ben.
0: Terus coba W-nya apa?
1: Y Gadrianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
0: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
2: Akhirnya
0: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
3: Payah. Jadi deh wayangnya.
0: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
2: Jangan bisa main.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
0: Ya udah.

Sebenarnya satu informasi mengenai dunia olahraga pendengar, di mana Persija Jakarta, Persija mulai menggenjot kondisi fisik pemain pada latihan perdana pendengar, tim membangun fondasi kuat menyambut musim 2026-2027. Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai latihan perdana menjadi awal adaptasi tim dan persiapan dilakukan bertahap karena skuad belum sepenuhnya lengkap pendengar. Tim pelatih memprioritaskan fisik dasar pemain pada fase awal dan program taktikal diberikan intensif setelah kondisi meningkat dan lengkap pendengar. Latihan tersebut berjalan sesuai kondisi pemain, beban latihan ditingkatkan bertahap untuk persiapan kompetisi musim 2026-2027 pendengar. Persija tampil pada Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong menjadikannya pembuktian awal sebelum menghadapi kompetisi resmi Liga Super 2026-2027. Untuk informasinya kami kutip dari rri.co.id.

Setiap orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku adalah orang yang paling sedih di antara teman-temanku. Padahal kenyataannya Tuhan memberikan masalah kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Cobalah untuk selalu berpikir positif, sekalipun yang Anda hadapi adalah sebuah masalah yang besar. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi, masalah Anda pasti akan selesai pada waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masalah tersebut, tentunya akan ada banyak hikmah dan hal yang dapat kita ambil. Katakan saja, oh mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan, terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda peringar di hari Jumat ya, 17 Juli 2026. Hampir akhir pekan, dan biasanya untuk semangatnya nih semangat-semangat liburan nih. Udah gak sabar ya untuk menyambut hari libur. Mudah-mudahan tetap semangat terus untuk bekerja atau melakukan rutinitas atau aktivitas kesehariannya begitu ya di hari Jumat ini. Dan Ilmafia juga akan terus temani Anda pendengar hingga tepat di jam 11 siang nanti dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian untuk Mutiara Pagi di hari Jumat hari ini, kami juga hadirkan untuk Anda pendengar Rindu Syekh Ali Jabar, ini dengan tema Al-Asr nanti di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'athu insha'allahu yawmal qiyamati minal aminin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin

Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa empat sifat. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil-sabr. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya, watawasaw bilhaq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati, watawasaw bisabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabr alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat. Artinya, alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus, dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. فاتقوا الله ما استطعتم برتقوا لك بدا الله سسوي كمامبوانيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik. Berteman dengan teman yang salih, saliha. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasaw bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang menolak-olak kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar.
صبر.

0: saat belajar, sabar saat kita berilmu, menamalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir. Tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya, saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar, tidak bisa sabar, sabarlah, tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keresan.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Kota Cilegon. Dan itu juga nggak boleh luput dari pelayanan yang paling.
1: Iya, itu sedang mendapat perhatian dari pemerintah pusat ya. Kita sudah
2: dibawa beberapa pengungkapan. Pertama adalah

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Wakil Wali Kota Cilegon minta OPD penghasil PAD tegas terhadap wajib pajak yang menunggak. Polres Pandeglang berhasil mengungkap dua kasus kriminal besar, yakni peredaran uang palsu dan komplotan pencurian kendaraan bermotor. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Wakil Wali Kota Cilegon minta OPD penghasil PAD tegas terhadap wajib pajak yang menunggak. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD penghasil pendapatan asli daerah atau PAD agar tidak memberikan toleransi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fajar, pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan sehingga kepatuhan wajib pajak harus terus ditingkatkan. Ia menegaskan OPD yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak harus menjalankan tugasnya secara profesional, tegas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun toleransi bagi wajib pajak yang sengaja mengabaikan kewajibannya. Lebih lanjut, Fajar berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Ia juga mengingatkan bahwa hasil penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta berbagai program kesejahteraan.
2: Rupiah harus bermanfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah harus berimpak yang baik, punya impak yang baik untuk pembangunan Kota Cilegon. Dan itu juga nggak boleh luput dari pelayanan yang paling mendasar, pendidikan, kesehatan, juga pelayanan publik.
1: Sementara, PLT BPKPAD Kota Cilegon, Syafruddin menyatakan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Cilegon. Salah satunya akan memanfaatkan aset Pemkot Cilegon agar bisa menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan cara disewakan ke pihak BUMN maupun BUMD. Untuk itu, lanjut Syafruddin, pihaknya saat ini tengah melakukan inventaris aset-aset milik Pemkot Cilegon yang bisa digunakan untuk menggali PAD Kota Cilegon. Dalam kesempatan itu, Syafruddin menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus berkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal.
3: Si bagian milik daerah. Salah satunya pemerataan bagian milik daerah yang bisa memasarkan PAD.
1: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Polres Pandeglang berhasil mengungkap dua kasus kriminal besar, yakni peredaran uang palsu dan juga komplotan pencurian kendaraan bermotor di 7 lokasi berbeda. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
4: Polres Pandeglang mengungkapkan dua kasus kriminal besar yang meresahkan masyarakat, yakni peredaran uang palsu dan pencurian kendaraan bermotor. Pengungkapan ini dipaparkan langsung oleh Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi dalam konferensi pers di Mapolres Pandeglang pada Kamis 16 Juli 2026. Ia menjelaskan tersangka pengedar uang palsu berinisial D yang merupakan seorang residivis yang baru bebas 1 minggu setelah menjalani hukuman serupa pada tahun 2023. Polisi berhasil mengamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nilai mencapai 45 juta. AKBP Dino menyampaikan tersangka D diamankan saat berada di Terminal Kadubanen setelah adanya laporan masyarakat. Pihak kepolisian pun segera berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten untuk memastikan status keaslian seluruh lembaran uang tersebut.
5: Ini siang hari ini kami akan merilis beberapa pengungkapan. Yang pertama adalah pengungkapan uang palsu, peredaran uang palsu yang berada di wilayah hukum Polres Pandeglang, dan yang kedua adalah pengungkapan kasus curang mor yang dalam waktu 1 bulan sudah total ada sampai 33 kendaraan sepeda motor yang berhasil kita ungkap.
4: Selain kasus uang palsu, Polres Pandeglang juga meringkus komplotan pencurian kendaraan bermotor yang telah beraksi di 7 lokasi berbeda. Sebanyak 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 eksekutor dan 1 penadah berhasil diamankan beserta 17 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dino menyebut modus yang digunakan para pelaku adalah memasuki perkarangan rumah korban dan merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Adapun mayoritas kendaraan hasil curian dijual dengan harga berkisar antara 2 hingga 3 juta rupiah per unit kepada para penadah lokal. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan selalu menggunakan kunci ganda pada kendaraan bermotor guna mencegah tindakan pencurian. Polres Pandeglang berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini guna membongkar jaringan yang lebih luas dan menciptakan situasi kaptipmas yang kondusif. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Barang-barang ilegal masih saja lolos masuk dan dimiliki oleh para narapidana lembaga pemasyarakatan atau lapas pemuda kelas 2A Tangerang. Terbukti ratusan telepon seluler dan puluhan senjata tajam rakitan ditemukan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Pemuda Kelas 2A Tangerang, Nur Abimantrana Pamungkas, mengatakan pihaknya memusnahkan ratusan barang terlarang hasil sitaan razia kamar-kamar yang dihuni ribuan narapidana. Pemusnahan menjadi langkah tegas dalam memberantas keberadaan barang ilegal di dalam lingkungan lapas. Hampir sepekan program makan bergizi gratis kembali berjalan. Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Induk Rau Kota Serang mulai naik. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
6: Hampir sepekan program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan. Harga sejumlah bahan pangan di Pasar Induk Rau Kota Serang mulai merangkak naik. Pedagang mencatat kenaikan terjadi pada cabai, kentang, kol, tomat hingga ayam potong setelah sebelumnya sempat turun saat program MBG libur dan aktivitas sekolah berhenti. Pedagang sayur Amalia mengatakan kenaikan mulai terlihat sejak awal pekan. Cabai keriting kini dijual Rp40.000 per kilogram, naik sekitar Rp10.000 dari harga sebelumnya. Tidak hanya cabai keriting, cabai rawit juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kentang naik menjadi Rp16.000. Kol mencapai Rp130.000 per karung, dari sebelumnya Rp100.000. Sedangkan tomat dijual Rp12.000 per kilogram. Alia juga menyebutkan timun mengalami lonjakan paling tinggi.
7: Apa nih, Bu? Semenjak kemarin, hari Senin.
6: Hari Senin. Selain cabai keriting, apa lagi, Bu?
7: Cabai TW, cabai pink, cengnya, kol, kentang, tomat, dan timun yang paling mahal.
6: Timun, oh.
7: Rp20.000 per kilo eceran.
6: Dari sebelumnya?
7: Biasa 8.000 ya.
6: Kondisi serupa terjadi pada ayam potong. Pedagang ayam Dadang mengatakan harga ayam sempat turun hingga Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram saat MBG libur. Kini harganya kembali naik menjadi Rp35.000 per kilogram.
8: Pokoknya MBG masuk, harga mulai naik. Kalau untuk hari ini sih ada yang komen kok ini semenjak MBG.
6: Hingga pertengahan Juli, cabai dan ayam potong menjadi komoditas dengan kenaikan harga paling terasa. Sementara bawang putih dan wortel masih bertahan di harga sebelumnya. Pedagang berharap pasokan kembali stabil agar harga tidak terus mengalami kenaikan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon menekankan kolaborasi sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mewujudkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berkualitas bagi peserta didik baru. Selengkapnya disampaikan Sarah Fatmawati.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam mewujudkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berkualitas. Sinergi tersebut dinilai penting agar peserta didik baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara positif. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindikbud Kota Cilegon, Suhanda menyampaikan, MPLS bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari orang tua sebagai pendukung utama perkembangan anak. Menurut Suhanda, orang tua perlu mengikuti sosialisasi sebelum MPLS berlangsung agar memahami rangkaian kegiatan yang akan dijalani peserta didik. Sekolah juga didorong melaksanakan pra-MPLS untuk memberikan informasi kepada orang tua terkait tujuan dan konsep kegiatan.
10: Nah, orang tua ini juga bisa sebagai mitra dan pengawas juga mendukung daripada kegiatan MPLS ya. Yang pertama yang dilakukan oleh orang tua ini adalah mengikuti sosialisasi ya. Karena kami juga menyarankan kepada sekolah ketika MPLS ini belum dilaksanakan, ini sebaiknya ada kegiatan namanya pra-MPLS. Di mana pra-MPLS ini sekolah akan mensosialisasikan MPLS akan dilaksanakan selama satu minggu ke depan itu. Dan Orang tua diharapkan secara langsung disampaikan sosialisasi, Mbak.
9: Okay. Gitu. Selain itu, komunikasi aktif antara orang tua dan pihak sekolah menjadi hal penting selama MPLS berlangsung. Orang tua diharapkan dapat memperhatikan perubahan perilaku anak setelah mengikuti kegiatan di sekolah dan segera berkomunikasi apabila menemukan indikasi masalah. Suhanda menjelaskan, guru dan sekolah memiliki peran sebagai pelaksana utama dengan menyusun kegiatan yang kreatif, mengenalkan budaya sekolah, tata tertib, pencegahan perundungan, hingga kesehatan mental siswa. Dalam pelaksanaannya, sekolah juga dapat melibatkan guru BK, wali kelas, dan OSIS sebagai fasilitator.
10: Susun program bahwa kegiatan MPLS ini untuk menghindari kegiatan fisik yang berlebihan. Hmm. Kemudian di sekolah juga ini perlu membentuk panitia, Mbak, dengan melibatkan guru BK, ya, kemudian wali kelas, dan juga anak-anak OSIS ya, sebagai fasilitator. Tapi ini yang sering kita ini, dan untuk menghindari terjadinya perpeloncoan ini, anak-anak OSIS ini hanya membantu, bukan sebagai senior yang nantinya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Hmm.
9: Dindikbud Kota Cilegon berharap keterlibatan semua pihak dapat membuat siswa baru merasa nyaman dan tidak takut memasuki lingkungan sekolah. Dengan kolaborasi yang kuat, MPLS diharapkan mampu menjadi pengalaman awal yang menyenangkan bagi peserta didik. Dari Cilegon, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Program MBG Wilayah 3T Kabupaten Lebak belum juga beroperasi hingga saat ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
11: Program Makan Bergizi Gratis MBG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Kabupaten Lebak hingga kini belum berjalan sepenuhnya. Padahal pemerintah telah menetapkan sebanyak 51 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG 3T di daerah tersebut. Belum beroperasinya program itu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lebak. Pasalnya keberadaan MBG di wilayah 3T dinilai sangat penting untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung kemarin mengakui program MBG 3T telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada satupun SPPG 3T yang beroperasi secara penuh untuk melayani masyarakat di wilayah sasaran. Amir mengatakan proses pelaksanaan program masih menunggu tahapan yang dilakukan pemerintah pusat, termasuk penyelesaian proses verifikasi kelayakan dapur SPPG.
12: 3T itu sedang mendapat perhatian dari pemerintah pusat ya. Kita sudah dibangun 337, sehingga nanti itu tergantung kebijakan pemerintah pusat mau gimana. Kasian lah, mereka udah membangun, keluarkan uang ya, tanggung jawab juga PG.
11: Percepatan operasional sangat dibutuhkan agar manfaat program segera dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di wilayah 3T. Amir menyebut para pengelola SPPG telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun dapur sebagai syarat pelaksanaan program. Dari total 51 dapur SPPG 3T yang telah direncanakan, saat ini baru 5 dapur yang dinyatakan masuk tahap verifikasi kelayakan. Sebanyak 46 SPPG lainnya masih berada dalam tahap pembangunan di berbagai wilayah 3T di Kabupaten Lebak. Setiap SPPG dirancang melayani maksimal 1.000 penerima manfaat sehingga membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai. Pemerintah juga menyesuaikan konsep pembangunan SPPG di daerah 3T dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kekeringan mulai terjadi. Komisi 2 DPRD Banten dorong kesiapan sarana pengairan pertanian. Selengkapnya Matahari Cerah melaporkan.
13: Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Iib Makmur, meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi berdampak terhadap sektor pertanian. Kondisi cuaca ekstrem, termasuk prediksi fenomena El Nino pada 2026, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dinas teknis seperti Dinas Pertanian. Menurut Iib, langkah awal yang perlu dilakukan Pemda yakni melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memetakan wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Dengan pemetaan tersebut, penanganan dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Selain itu, Iib mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan alat dan mesin pertanian yang dapat membantu petani menghadapi keterbatasan air, sarana seperti sumur maupun mesin penyedot air yang dapat membantu pengairan sawah yang mulai terdampak kekeringan. Iib meminta program asuransi pertanian dioptimalkan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem.
14: Jadi jangan sampai gagal panen menimbulkan dampak kelaparan.
13: Iip mengatakan penanganan kekeringan membutuhkan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, OPD, terutama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan hingga BPBD dalam memastikan kondisi pangan di Provinsi Banten tetap aman. Meski hingga kini belum ada laporan resmi dari petani yang masuk ke Komisi 2, DPRD Banten telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah wilayah yang telah terdampak.
14: Beberapa hari juga terjun ke lapangan, banyak juga melihat bagaimana wilayah-wilayah yang mulai terdampak ya. Salah satunya bahkan kemarin, minggu kemarin saya ke daerah Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, ya ada masyarakat yang menyampaikan bahwa sudah mulai terjadi kekeringan.
13: Iip menambahkan, hasil pemantauan tersebut perlu menjadi perhatian agar pemerintah daerah segera mengambil langkah pencegahan. Dengan begitu, dampak kekeringan tidak mengganggu produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Banten. Dari Serang, Matari Cerah melaporkan.
0: Ketua Komisi 2 DPRD Banten mengusulkan santri masuk program makan bergizi gratis, sekolah gratis, dan juga beasiswa. Selengkapnya Nur Adila melaporkan.
15: Anggota DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Dapil Kabupaten Lebak, Iip Makmur mengusulkan santri di pondok pesantren memperoleh program makan bergizi gratis MBG dan Gubernur Banten sekolah gratis. Menurut Iip, santri merupakan bagian dari masyarakat yang juga perlu memperoleh manfaat dari program pemerintah di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi. Karena itu, cakupan penerima manfaat dinilai perlu diperluas hingga menjangkau pondok pesantren.
14: Anak bangsa begitu. Saya sepakat itu. Ya artinya pondok pesantren juga bukan hanya MBG-nya. Bahkan saya juga meminta kepada gubernur agar program pendidikan gratis bukan hanya untuk sekolah swasta. Bukan hanya sekolah formal.
15: Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah Provinsi Banten yang telah mengakomodasi sekolah swasta dalam program sekolah gratis. Kedepan, ia berharap santri di pondok pesantren juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses program tersebut.
14: Insya Allah kita berjuang.
16: Bapak termasuk yang akan memperjuangkan ini.
14: Saya gubernur minta. Insya Allah meminta kepada gubernur sekali lagi dalam rangka memberikan beasiswa untuk santri gitu ya. Untuk santri dan pondok pesantren.
15: Iip berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan kebijakan dan pembahasan anggaran, sehingga manfaat program pendidikan dan pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas termasuk oleh kalangan santri. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, Premier Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu berlangsung di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta pada 5 hingga 16 Juli 2026. Medali emas dipersembahkan Anggi Intania Kalik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kilogram. Sedangkan medali perak diraih Dira Artika pada nomor U19 Putri Featherweight 54 sampai dengan 57 kilogram setelah dikalahkan wakil India Prachi. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi pengurus besar Persatuan Tinju Indonesia atau PB Perbati. Ini juga menjadi modal berharga untuk menatap Asian Games 2026 Aichi Nagoya, SEA Games 2027 Malaysia, dan Olimpiade 2028 Los Angeles. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan dan juga pencapaian petinju Indonesia. Sekian warta berita saat ini. Wakil Wali Kota Cilegon minta OPD penghasil PAD tegas terhadap wajib pajak yang menunggak. Polres Pandeglang berhasil mengungkap 2 kasus kriminal besar, yakni peredaran uang palsu dan komplotan pencurian kendaraan bermotor. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pernafasan haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Jumat ya, 17 Juli 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mas Ilham di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Mas Ilham hari ini Mas?
2: Luar biasa Mbak.
1: Luar biasa baik ya, mudah-mudahan cuacanya juga baik nih Mas nih. Karena kalau dari kantor RRI Banten ini cukup cerah ya, tapi mungkin di wilayah Provinsi Banten ini seperti apa bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Mas Ilham, silahkan.
2: Selamat pagi pendengar RRI Banten, Anda bernada. Di sini bersama Ilham dari BMKG dan juga akan menyampaikan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Hari ini Jumat 17 Juli 2026. Secara umum untuk pagi hari ini kita perkirakan kondisinya cenderung cerah berawan dan gelap potensi berawan di wilayah Kabupaten Lebak. Nah, kondisi ini cenderung akan bertahan hingga siang harinya, dan pada sore harinya kami melihat ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Lebak, namun di sekitar pegunungan seperti di wilayah Cibeber dan Sobang. Untuk malam harinya dan dini harinya relatif cenderung berawan kembali, sehingga potensi hujan ringan hari ini memang cenderung masih kecil ya Mbak, karena masih cenderung lebih kering berhubung dengan adanya musim kemarau. Namun beberapa hal yang mungkin dapat perlu diperhatikan adalah kami memantau adanya potensi peningkatan kecepatan angin, khususnya di wilayah Provinsi Banten bagian utara dan selatan, meliputi wilayah Kabupaten Serang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian selatan, dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Selain itu, kita juga memberikan peringatan di angin kencang, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara dan Kota Tangerang untuk hari ini. Dan memang potensi ini cenderung bertahan hingga esok hari untuk potensi angin kencang. Dan selain itu juga bagi sobat mari yang kerap lebih melaut, harap waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak, karena potensi tinggi gelombangnya dalam kategori tinggi atau 2,5 hingga 4 meter. Mungkin berikut informasi dapat kami sampaikan. Mas, saya kembalikan ke penyidik RRI Banten.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Ilham sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mas Ilham, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Jumat 17 Juli 2026. Memang secara umum untuk pagi hingga siang hari pendengar cuaca di Banten ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham ya, ini cerah berawan nih pendengar. Untuk siang hari tapi ada juga nih potensi hujan ringan di Cibeber, kemudian Sobang dan Cipanas ya. Jadi untuk Anda yang berada di daerah-daerah tersebut mungkin harus lebih hati-hati, waspada gitu ya. Jangan lupa juga untuk dibawa jas hujannya pendengar. Dan yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan pendengar, untuk Anda yang mungkin juga saat ini di luar ruangan atau di rumah gitu ya, sedang menyiapkan bekal, tetap semangat untuk pagi hari ini. Boleh juga berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kami tunggu informasinya pendengar di 08111450949.

0: 101,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas.
1: Memasuki pukul 6.46 waktu Indonesia Barat, pendengar, biasanya di jam-jam segini jam-jam yang cukup hektik gitu ya. Apalagi kalau ada kemacetan gitu ya. Nah, ini kami hadirkan informasi lalu lintas di pagi hari ini untuk Anda. Kami juga sudah terhubung bersama Ibtu Megawati dari Ditlantas Polda Banten. Kita sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat pagi, Ibtu Megawati.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Ibtu, hari ini?
2: Alhamdulillah, Mbak. Kabar baik juga ya, Mbak.
1: Alhamdulillah, baik juga nih. Nah, ini juga mungkin bisa disampaikan nih, Ibtu Megawati, terkait dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah Polda Banten atau di wilayah hukum Polda Banten saat ini seperti apa. Silakan, Ibtu Megawati.
2: Baik, Mbak. Terima kasih. Kami dari Ditlantas Polda Banten pada hari ini terpantau arus lalu lintas, Mbak, Jumat pada tanggal 17 Juni 2026. Terpantau kami pada saat ini berada di pertigaan Mayabon yang arah menuju Polda Banten, Boru maupun arah Cipocok. Pada saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Begitu pula dengan titik-titik pengaturan anggota lainnya. Berdasarkan pantauan kami, terpantau ramai lancar, belum adanya kemacetan. Dan untuk arus lintas pada pagi ini lumayan menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya pada saat anak-anak baru masuk sekolah. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti di wilayah Provinsi Banten, utamanya yang di pertigaan Mayabon, ini ramai lancar begitu ya, Ibtu Megawati?
2: Begitu, Mbak, ramai lancar, baik dari arah Polda Banten maupun dari arah Cipocok yang menuju Lampu Merah Boru. Demikian pula yang dari Lampu Merah Boru menuju KP3B pada hari ini Jumat. Ramai lancar, Mbak, tidak ada kemacetan yang berarti.
1: Oke, baik. Nah, ini kan masih memasuki masa hari ke-5 MPLS. Nah, ini berarti tidak ada kemacetan juga terkait dengan MPLS tersebut ya, Ibtu Megawati?
2: Sampai dengan saat ini pukul 06.49 masih landai, Mbak, masih lancar, tidak ada kemacetan. Tidak sama seperti dengan hari pertama MPLS ya, Mbak, hari Senin itu lumayan meningkat arus lalu lintas.
1: Oke, baik. Nah, biasanya kalau di pertigaan Mayabon ini, Ibtu Megawati, biasanya traffic atau macetnya ini di jam-jam berapa?
2: Untuk kepadatan di pertigaan Mayabon ini biasanya, Mbak, terpantau itu ramainya itu di pukul 07.50 mendekati pukul 7.
1: Oke, baik.
2: Iya, mendekati anak-anak mau jam bel sekolah ya, Mbak.
1: Oke, mulai padat tuh ya, mungkin baru dagdikduk gitu. Langsung
2: iya,
1: banyak
2: betul,
1: ya,
2: Mbak. Tapi
1: yang
2: masih aman, Mbak.
1: Oke, baik.
2: Dengan personel kita yang telah tergelar baik di pertigaan-pertigaan, di depan sekolah, di lampu apa namanya, traffic light, itu sudah dari pukul 6 sudah tersebar semua, Mbak, untuk anggota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak, Ibtu Megawati, sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, Ibtu Megawati, selamat bertugas kembali.
2: Selamat bertugas juga, Mbak. Terima kasih.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian, pendengar, untuk informasi arus lalu lintas di hari Jumat ya, 17 Juli 2026. Informasinya tadi dari pertigaan Mayabon masih ramai lancar begitu ya, tidak sepadat di hari Senin kemarin gitu, pendengar. Jadi untuk Anda juga tadi diinformasikan di pertigaan Mayabon biasanya kepadatan ini terjadi di pukul 7.50 mendekati bel anak-anak sekolah ya. Nah, ini biasanya pak kepuk gitu ya. Para orang tua mungkin ya. Nah, ini mungkin bisa lebih diperhatikan lagi pendengar untuk Anda yang mungkin terburu-buru untuk melintasi pertigaan Mayabon di pukul 7.50 juga harus lebih hati-hati gitu ya. Karena ada traffic mungkin bisa beralih ke arus lalu lintas yang lain gitu ya, ke jalan-jalan yang lain gitu ya. Dan pendengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk kembali menyimak warta berita. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: 104,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.